0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh such of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kyai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita sambutan sini tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
8: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk bahwa mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
8: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
10: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
11: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
8: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
12: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
13: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
14: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
15: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 gigawatt untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
17: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkomunikasi.

0: Sir, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah Lek Kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan tuh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau punya helm ada di kak? Nah, kau punya helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga.

0: melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di acara kita. Wah, kita selalu mengucapkan selamat datang ya, tapi memang kita mau pendengar semua bisa bersama dengan kami di acara-acara kami di setiap pergantian acara. Nah, kali ini di edisi 10 Agustus 2026 ini kita di acara
0: Rote Menyapa Pagi ini.
1: Yes, di Rote Menyapa Pagi sama sih kita bakal bagikan informasi. Dan kali ini informasi-informasi terbaru juga nih untuk Anda dari portal rri.co.id. Yes, jangan kemana-mana, masih ada saya Dina Yulianti
0: dan saya Alif Ndolo
1: yang bakal menemani Anda
0: ya, sampai di pukul 10 nanti.

0: Pendengar.
1: Dari rak buku ke peluang usaha, hobi membaca bisa jadi ladang kreativitas. Kisah inspiratif datang dari Elisa Anjarina, seorang bibliofil atau penyuka buku. Bibliofil, penyuka buku asal Jawa Timur yang kini menetap di Kupang. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai karyawan kantoran, dari Senin hingga Jumat ia berhasil menyulap kegemarannya membaca menjadi sebuah peluang usaha yang menjanjikan melalui platform TikTok. Dan Elisa mengisahkan perjalanan ini bermula dari kebiasaannya mengoleksi buku sejak kecil, yang kemudian mendorongnya untuk membagikan koleksi pribadinya kepada sesama pencinta literatur. Dan kecintaannya terhadap dunia literatur tumbuh secara alami berkat dorongan sang ayah yang sering membawanya ke toko buku bekas di masa kecil. Awal mula terjun ke dunia bisnis buku online pun terjadi tanpa perencanaan yang matang, dan berawal dari kebutuhan mendesak saat hendak pindah ke tempat tinggal yang baru. Dengan memanfaatkan platform TikTok yang awalnya hanya memiliki segelintir pengikut, ia tidak menyangka unggahan tumpukan buku pribadinya mendadak viral dan diserbu pembeli. Beragam genre buku, atau mulai dari fiksi ringan hingga buku-buku berat bertema sosial dan sejarah, karya Pramueda Anata, dan ya, buku diserbu pembaca, bahkan banyak pelanggan yang rela datang dari luar kota seperti Flores dan Rote demi mendapatkan buku impian mereka di lapak online milik Elisa. Di balik kesuksesannya, perempuan berlatar belakang pendidikan sosial ini menghadapi berbagai tantangan teknis dalam berniaga. Hambatan terbesar yang sering ia hadapi bukanlah rendahnya minat baca, melainkan kendala distribusi logistik, pengiriman dari luar pulau, serta penentuan harga yang tetap terjangkau. Selain tantangan distribusi, ia juga sangat prihatin dengan maraknya peredaran buku bajakan di ruang digital yang sempat merugikan dirinya sebagai konsumen. Berdasarkan pengalaman yang pernah tertipu membeli buku non-original, dan Elisa selalu bersikap jujur kepada para pelanggannya mengenai keaslian produk yang ia jual. Kejujuran dan transparansi inilah yang justru membangun kepercayaan kuat di antara para pelanggan setianya di Kupang. Nah, kini bisnis buku yang dinamai dengan Semangat Literasi Tanpa Batas tidak hanya menjadi sumber penghasilan tambahan, tetapi juga menjadi wadah komunitas bagi sesama pembaca. Melalui hobi yang ditekuni secara konsisten, Elisa Anjarina membuktikan bahwa ketekunan mampu mengubah lembaran-lembaran kertas di rak buku menjadi sebuah pintu kesuksesan. Ya, dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz. Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cek fakta di pas pukul 9 pagi. Kita cek fakta, dan cek fakta pagi ini saya kutip dari komdigi.com dengan topik hoax video penggeberekan markas Pandeglang yang menyerang MBG, yakni beredar sebuah unggahan di media sosial video penggeberekan markas Pandeglang, yaitu Baser yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk MBG makan bergizi gratis. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah video tersebut sebagai penggeberekan markas Pandeglang Baser yang tidak bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk MBG makanan bergizi gratis adalah hoax. Dilansir dari tempo.com, video tersebut bukan memperlihatkan penggeberekan markas melainkan operasi kepolisian. Jadi informasi tersebut adalah hoax dan tidak benar. Demikian cek fakta pagi ini. Kita kembali ke hiburan musik.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, ya kita kembali ke informasi, yakni mengenal Little Boy, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Bom atom pertama yang digunakan dalam perang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom yang diberi nama Little Boy menggunakan uranium 235 sebagai bahan fisil untuk menghasilkan ledakan nuklir. Di dalam bom Little Boy, uranium 235 dipisahkan menjadi dua bagian yang masing-masing berada di bawah massa kritis saat diaktifkan. Bahan peledak kimia mendorong satu bagian uranium menyatu dengan bagian lainnya dan membentuk massa super kritis. Kondisi tersebut memicu reaksi fisi berantai dalam waktu sangat singkat dan menghasilkan ledakan nuklir berkekuatan besar. Meski kurang dari 1 kg, uranium benar-benar mengalami fisi energi yang dihasilkan setara sekitar 15 hingga 16 kiloton TNT. Mengutip Hiroshima Peace Memorial Museum, ledakan tersebut menghancurkan sebagian besar kota Hiroshima. Hal itu menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam Perang Dunia Kedua. Bom Little Boy sendiri memiliki desain gun tip. Ini menggunakan propeler kimia jenis kordit untuk menembakkan silinder uranium ke target uranium lainnya di dalam tabung baja. Mekanisme ini dirancang agar reaksi nuklir baru terjadi ketika kedua bagian uranium bersatu membentuk massa kritis. 3 hari kemudian, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom kedua di Nagasaki. Mereka menggunakan plutonium 239 dengan desain berbeda, yakni metode implosi. Ledakan bom tersebut menghasilkan energi sekitar 21 kiloton TNT. Kehancuran yang ditimbulkan bom atom di Nagasaki akhirnya mendorong Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Hal tersebut menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Malu-malu tapi nyaman. Itu dia pendengar, malu-malu tapi nyaman dari Liodra. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi, yakni biaya politik mahal dinilai masih jadi tantangan demokrasi Indonesia. Biaya politik mahal dinilai masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia hingga kini. Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia LPI, Ujang Komarudin, mengatakan ongkos politik tinggi berpotensi memicu praktik korupsi kepala daerah. Dan demokrasi masih memang berbiaya tinggi sehingga perlu didesain ulang sesuai karakter budaya Indonesia agar tidak terus melahirkan persoalan. Menurut Ujang, demokrasi Indonesia membutuhkan pembenahan melalui penguatan sistem politik dan penegakan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Ujang menilai partai politik juga perlu membenahi sistem rekrutmen pimpinan secara transparan dan akuntabel. Dan juga ia menjelaskan biaya pencalonan kepala daerah mencakup berbagai kebutuhan selama proses konsentrasi politik. Biaya tersebut antara lain kampanye, saksi, operasional, mahar politik, hingga praktik politik uang. Menurut Ujang, besarnya ongkos politik dapat mendorong pejabat terpilih mencari pengembalian biaya melalui penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut juga berpotensi mendorong penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah. Ujang menegaskan pembenahan demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merata serta reformasi partai politik juga

diperlukan untuk menghasilkan kepemimpinan berkualitas. Dan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih mahalnya biaya politik dalam sistem pemilu Indonesia. Menurutnya, pemilu seharusnya dirancang dengan ongkos politik yang lebih murah. Prabowo mengatakan biaya politik mahal menjadi salah satu sumber korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Adera lebih indah. Ya, memang semuanya lebih indah di pagi ini. Masih di Rote Menyapa pagi ini bersama saya Alif Nulu. Dan mendengar, kita berpindah lagi ke informasi, yakni konten kreator diingatkan pentingnya etika dan privasi. Konten kreator Albert Kevin Denny mengingatkan pentingnya etika pembuatan konten menyusul ramainya pembahasan kasus konten kreator inisial EBM di media sosial. Ia berpandangan persoalan tersebut berakar dari pengabaian privasi sehingga berpotensi merugikan korban sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap kreator.

Konten kreator harus menjadi contoh karena tren yang dibuat saling di atau sering diikuti banyak orang. Dan Albert menilai setiap kreator wajib memahami batas antara dokumentasi dan eksploitasi ketika merekam aktivitas masyarakat di ruang publik. Baginya, pengambilan gambar terhadap individu tanpa persetujuan berisiko memunculkan pelanggaran perlindungan data pribadi serta kesalahpahaman berkepanjangan. Albert berpandangan perekaman suasana umum tetap diperbolehkan selama perhatian kamera tidak diarahkan kepada seseorang secara khusus. Ia meyakini kreator juga memikul tanggung jawab menghormati hak setiap individu karena privasi merupakan bagian penting etika bermedia digital. Ia menambahkan evaluasi sebelum maupun sesudah proses perekaman sangat diperlukan untuk mencegah munculnya persepsi keliru di masyarakat. Menurutnya, konten yang memicu keberatan sebaiknya segera dihapus sebagai bentuk penghormatan terhadap hak serta kenyamanan setiap individu. Albert turut menggarisbawahi pentingnya meminta persetujuan sejak awal, memblur wajah bila diperlukan, serta menghormati permintaan penghapusan konten. Ia berharap kasus EBM menjadi pelajaran berharga bagi kreator yang semakin mengedepankan etika, perlindungan data pribadi, dan literasi digital. Informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita berpindah ke hiburan musik, saya hadirkan Pana Asmara dari Afghan.

1000 kali lagi. Dan pendengar, kacang hijau, bahan pangan sederhana yang kaya akan nutrisi. Kacang hijau sering hadir dalam berbagai makanan dan minuman yang akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Di balik ukurannya yang kecil, kacang hijau menyimpan beragam nutrisi yang mendukung kebutuhan tubuh dan kesehatan. Melansir dari berbagai sumber, kacang hijau merupakan jenis kacang-kacangan yang berasal dari wilayah subkontinen India. Tanaman tersebut kemudian menyebar luas ke berbagai negara tropis termasuk Indonesia dan menjadi bahan makanan yang populer. Selain itu, kacang hijau dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman lainnya. Di antara lain, yaitu tumisan, campuran sup, salad, kue, bubur, atau minuman bergizi. Kacang hijau mengandung protein, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, dan magnesium. Selain itu, kacang hijau juga memiliki vitamin B, vitamin C, folat, vitamin K, serta antioksidan. Kandungan serat dalam kacang hijau dapat mendukung pemenuhan kebutuhan serat harian. Serat tersebut juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga membantu mengontrol nafsu makan sehari-hari. Selain mendukung pencernaan, kacang hijau dapat membantu menjaga tekanan darah melalui kandungan antioksidan yang dimilikinya. Adapun kandungan polifenol dalam kacang hijau juga disebut dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Kandungan zat besi dalam dan berbagai mineral dalam kacang hijau dapat mendukung pembentukan sel darah merah tubuh. Magnesium yang terdapat dalam kacang hijau juga berperan dalam membantu menjaga kepadatan dan kesehatan tulang. Kacang hijau memiliki protein nabati yang dapat menjadi salah satu pilihan sumber protein dalam pola makan sehari-hari. Namun, jumlah protein tersebut dapat berbeda-beda berdasarkan jenis kacang, cara pengolahan, dan ukuran porsi yang dikonsumsi. Dengan berbagai kandungan tersebut, kacang hijau dapat menjadi bagian dari menu sehari-hari yang beragam dan seimbang. Pengolahannya yang beragam membuat kacang hijau mudah dinikmati dalam berbagai bentuk. Ya, itu dia pendengar, bahan pangan yang sederhana namun kaya nutrisi, yaitu kacang hijau. Dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan lagunya siapa ya? Saya hadirkan Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

Ya, pendengar, lagu dari Bara Suara juga menyakiri kebersamaan kita di Rote Menyapa pagi ini. Untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Saya Alif Ndolu, adapun rekan Dina Yulianti yang menemani Anda di Rote Menyapa pagi. Ada juga operator teknik, ada Bung Dance Bunga. Mewakili kerabat kerja bertugas di Rote pagi ini, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Pendengar, tepat pukul 10 pagi kita akan atau saya akan menghadirkan lagu Indonesia Raya. Sehingga pendengar, mari berdiri sambil menyanyi lagu Indonesia Raya.

0: produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

5 FM pendengar, selamat siang. Kita saat ini berada di lepas menit ke 46 pukul 11 siang hari ini bersama Pro 1 RR Rote menemani Anda di musik dan informasi. Ada Faris Adam dengan Stecu-Stecu. Di siang ini kami hadirkan untuk pendengar semua nikmati. Dan selepas Stecu-Stecu kita bagian informasi menarik dari Kabupaten Rotendao. Kali ini pendengar ada pengurus kriket Rotendao siap dilantik akhir Agustus ini. Disampaikan pendengar bahwa pengurus Persatuan Kriket Indonesia Kabupaten Rotendao periode 2026-2030 telah melengkapi struktur organisasi dan siap dikukuhkan serta dilantik yang direncanakannya pada akhir Agustus 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PCI Rotendao yang juga Wakil Bupati Rotendao Premoy Dude Lusidetan saat menerima kunjungan pelatih dan atlet kriket Rotendao di rumah jabatan Wakil Bupati pada Jumat kemarin 7 Agustus 2026. Ia mengatakan bahwa kelengkapan struktur pengurusan menjadi langkah penting untuk memperkuat pembinaan olahraga kriket sekaligus mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kompetisi. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk membawa kriket Rotendao semakin berprestasi. Ia juga menambahkan bahwa pembinaan atlet harus dilakukan secara berkelanjutan termasuk melalui penjaringan bibit atlet usia dini. Menurutnya potensi atlet kriket Indonesia, maksudnya atlet kriket Rotendao, perlu mendapat dukungan dan juga pembinaan yang terarah agar mampu bersaing pada tingkat daerah maupun nasional. Informasi lebih lanjut pendengar Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Kita kasih lagunya DJ Delin dengan Ternyata Abu-Abu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1, kita saat ini sudah berada di lepas menit ke-56 pukul 11 siang hari ini, dan sudah saatnya kita untuk mengakhiri program acara musik dan info edisi hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Selepas ini pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga Pro 3 pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan kembali menjumpai Anda selepas warta dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Akhir jumpa kita di musik informasi pendengar, selamat beraktivitas, selamat siang, terima kasih untuk yang sudah stay bareng di TikTok RRI Roti. Ada Oma Roti di Lampung, terima kasih. Ya, Taniro juga terima kasih ya sudah gabung. Ada beberapa yang sudah gabung, ada Kak Rio ya, terima kasih banyak yang sudah sempat tap-tap layarnya juga, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih yang sudah follow-follow akun TikToknya RRI Rote. Kita kiri program musik info edisi hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So yeah, we lose the game. Obviously.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga, Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Premier RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales, the big
2: show. Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure. Really happy for the team. Really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
4: Really happy. Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Lili.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Mohammad mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut.

14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2020 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional. Dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2020 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Parikutan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Di siang hari ini cuacanya ya sebagian agak sedikit mendung. Kita hadirkan di kembali dalam musik dan informasi Pro 1 kurang lebih setengah jam sampai nanti merapat pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah bareng saya Yona. Masih temani Anda di siang hari ini pendengar. Kita hadirkan beberapa pilihan musik ya yang sudah di request oleh pendengar kita yang tadi sempat digabung di live TikTok kita hari ini di jam 11 ya. Ini lagu-lagunya yang kami sudah sediakan untuk pendengar semua yang lagi bareng kami juga buat rotasi yang ini. Kita hadirkan lagunya Sumpah Mati dari Selina Grace featuring Andi Rianto untuk Kakei di requestan tadi jam 11.

Ya, mendengar satu lagu sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini dengan lagunya dari PC Kota Bahagia Lagi. Ini special request dari kakak Hilda. Kak Hilda di Medan ya. Yang sudah request tadi di jam 11 dan kami akan hadirkan lagu dari Judika. Aku yang tersakiti ini dari Kak Putri Aurora 2. Ya, salam-salamnya sebentar kakak ya. Salam buat keluarga besar, manajer dan tindakan di Rote. Oke siap, terima kasih Kak Aurora yang sudah mampir. Dan juga kita hadirkan lagunya dari Judika dengan Aku Yang Tersakiti.

0: atau pukul 13. Selamat siang, selamat beraktivitas mendengar bersama kami di Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berganti.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Beranda Selatan NKRI, inilah aneka berita Nusa Tenggara Timur Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi aneka berita siang diantaranya. Polres Rotendau turut ambil bagian dalam pameran pembangunan dan Expo UMKM 2026. Saat lantas Polres Rotendau tingkatkan pengamanan ibadah. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama dengan saya Yonas Ape. Polres Rotendau turut ambil bagian dalam pameran pembangunan dan Expo UMKM 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Rotendau di lapangan Christian Nehemila Dilak pada Sabtu 8 Agustus 2026. Keikutsertaan Polres menjadi sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tugas dan kewenangan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kesiapan Polres Rotendau dalam mengikuti kegiatan tersebut dilakukan secara maksimal dengan menampilkan sejumlah perlengkapan dan alat khusus atau alutsus Polri. Personel dari seluruh satuan fungsi juga mendapat jadwal piket di stan untuk memberikan penjelasan kepada pengunjung mengenai tugas dan peran masing-masing satuan dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kapolres Rotendau AKBP Hendri Eko Irawan SIK bersama Wakapolres Rotendau Kompol Iwayan Sunarta SE dan sejumlah pejabat utama Polres Rotendau meninjau langsung stan pameran. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres memastikan personel yang bertugas siap memberikan informasi secara tepat dan memastikan seluruh peralatan serta sarana-prasarana yang dipamerkan berada dalam kondisi aman dan selalu dalam pengawasan petugas piket. Selain stan Polres, Kapolres juga mengunjungi stan Bayangkari Polres Rotendau yang menampilkan berbagai produk kreatif dan pangan lokal hasil karya Bayangkari. Kehadiran stan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung kreativitas dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui produk-produk lokal yang dapat dibeli langsung oleh masyarakat selama berlangsungnya pameran pembangunan dan Expo UMKM 2026. Pendengar, penyebaran radikalisme di era sekarang telah bergeser ke ruang digital melalui media sosial dan internet sehingga sulit untuk diawasi. Ancaman radikalisasi digital semakin mengkhawatirkan, bahkan sebagian besar kasus bermula dari algoritma media sosial sehingga menjadi ancaman karena lebih banyak mengarah ke generasi muda dan anak-anak. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur Profesor Dr. Yuliana Saloso menegaskan radikalisme dulu selalu hadir dalam pertemuan kelompok tertutup dan tidak secara langsung menyebarkan, tetapi sekarang wajib diwaspadai karena radikalisme digital datang dengan bahasa terang-terangan mengajak untuk melakukan kekerasan melalui konten membangun kebencian, intoleransi, berprasangka buruk terhadap kelompok lain dan merasa paling benar.
2: Generasi muda yang lebih banyak waktunya main HP, kemudian main media sosial, nah ini sangat-sangat cepat perkembangannya. Sekarang itu seseorang tidak harus datang lagi dari suatu tempat ke tempat memperkenalkan ajaran agamanya, cukup dengan masuk lewat video pendek, kutipan ajaran agama, isu ketidakadilan, konflik sosial, dan ini sudah kita tidak bisa pungkiri di NTT juga sudah cukup banyak, dan media sosial kan tidak tertutup orang menyebarkan informasi seperti ini. Nah ini perlu kita waspadai.
1: Pencegahan radikalisme ditegaskan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur Profesor Dr. Yuliana Saloso bukan hanya semata tugas dan tanggung jawab pihak keamanan, tetapi tugas tokoh agama, keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, dan semua masyarakat untuk melakukan pencegahan dini di ruang digital. Baik, pendengar, Anda sedang mengikuti aneka berita Nusa Tenggara Timur, Radio Republik Indonesia, Rote. Aneka berita ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Kupang Yosef Lede meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan industri Bolok yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Permasalahan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, dalam rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Menurut Yosef, penetapan Bolok sebagai kawasan industri sejak tahun 1995 telah menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Akibatnya status kawasan itu, banyak warga tidak dapat mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati, meski telah tinggal di sana selama puluhan bahkan ratusan tahun. Ia menilai kondisi tersebut telah memicu persoalan sosial yang berkepanjangan karena masyarakat hidup tanpa kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Padahal kepemilikan sertifikat menjadi dasar bagi warga untuk memperoleh perlindungan hukum maupun mengakses berbagai layanan dan fasilitas ekonomi.
3: Dengan adanya penetapan daerah tersebut menjadi kawasan industri, sehingga menyusahkan seluruh masyarakat yang ada di sana untuk tidak diterbitkannya sertifikat. Dan ini menjadi suatu persoalan sosial yang terjadi, dan ini sangat berdampak. Sehingga tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri dan Pak Gubernur untuk ini diselesaikan secara baik, yang mana yang menjadi kawasan industri dikembalikan ke kawasan industri, tetapi yang mana yang menjadi hak rakyat dikembalikan kepada hak rakyat.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang meminta dilakukan penataan kembali terhadap kawasan tersebut agar batas antara kawasan industri dan permukiman masyarakat menjadi jelas. Bagi Yosef Lede, penyelesaian konflik lahan di Bolok tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut keadilan bagi masyarakat yang telah lama menetap di kawasan tersebut. Pendengar, sebanyak 1.232 siswa di SMP Negeri 1 Atambua kini telah menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
4: Sebanyak 1.232 siswa di SMP Negeri 1 Atambua kini telah menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak di sekolah. Kepala SMP 1 Atambua, Maria Magdalena Aman, mengatakan sejak awal direalisasikan, program ini mampu mendapatkan tanggapan positif dari sekolah, orang tua, dan antusiasme dari murid-murid. Menurutnya, dengan adanya program ini, selain pemenuhan gizi anak, tetapi juga meningkatkan semangat belajar. Selain itu, program MBG juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Bantuan makan bergizi gratis dari sekolah menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keluarga kurang mampu.
5: Ada anak yang kadang-kadang tidak mau ke sekolah, Alpa, tapi dia rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pagi-pagi itu ada lemah-lemah, tapi sekarang dia semangat karena ada MBG ini.
4: Kepala sekolah juga menambahkan bahwa program ini turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk datang ke sekolah karena merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut. Dalam pelaksanaan, pihak sekolah terus berupaya memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi yang seimbang dan aman dikonsumsi. Pengawasan dilakukan secara berkala agar kualitas program tetap terjaga dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa-siswi.
5: Sangat membantu bagi keluarga yang ekonomi sederhana, karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi, atau dia makan pagi sangat sederhana, tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG.
4: Ia berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan cakupannya, sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaat dari program ini. Ia juga menilai bahwa program ini sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat. Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kepedulian terhadap gizi anak diharapkan dapat membantu generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan. RRI Atambua, Kristen Nimau melaporkan.
1: Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sale Kebo bersama jajaran OPD dan Ketua DPRD TTU Christophorus EVST menyerahkan rumah bagi Kuesevina Anastasia Theresia Olin. atlet futsal TTU yang sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak bersama timnas futsal putri Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Berikut laporan disampaikan Stefanus Kosat.
6: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara memberi apresiasi nyata untuk Kusepina Anastasia Trisyaolin, atlet futsal TTU yang sukses mengharumkan nama Indonesia dan meraih medali perak bersama timnas futsal putri Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Utara bersama jajaran DPRD, kita berkomit untuk selalu hadir bagi mereka yang

pendapat bonus waktu itu kita kasih kurang lebih 20 juta ya. Plus hari ini mendapat kesempatan untuk menjadi anggota Polri. Siapapun yang akan membawa nama baik ini Kabupaten Timur Tengah Utara ke kancah nasional maupun internasional, maka ganjarannya adalah bonus. Pemerintah Kabupaten TTU berkomitmen untuk selalu memberikan bonus yang terbaik yang tidak ada di NTT. Hari ini yang memberikan bonus hanya kita, TTU. Memberikan bonus. Itu yang mau kita, sehingga anak-anak kita yang berprestasi ini mau berkegiatan itu kelarangan, ini yakin.

0: yang berhasil meraih medal perak pada ajang SEA Games Thailand tahun 2025 lalu. Dari Tetau, Steph Kosoat melaporkan.
1: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tibar Lantas. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, personel lantas melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah tempat ibadah pada Minggu 9 Agustus 2026. Kehadiran personel Satlantas tidak hanya bertujuan memastikan keamanan masyarakat yang melaksanakan ibadah, tetapi juga menjaga kelancaran arus lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan. Pengamanan tempat ibadah secara rutin dilakukan pada hari Minggu saat pelaksanaan kebaktian dan pada hari Jumat saat pelaksanaan salat Jumat. Selain melakukan pengaturan lalu lintas, personel di lapangan juga memberikan edukasi dan imbauan kepada para pengendara untuk mengurangi kecepatan saat melintasi di sekitar tempat ibadah, terutama ketika kegiatan ibadah yang sedang berlangsung. Langkah ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Satlantas Polres Rotendao berkomitmen untuk terus meningkatkan kegiatan kepolisian sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung, menciptakan Kamsel Tiba Carlantas, serta menekan angka fatalitas akibat kecelakaan di jalan raya. Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita Nusa Tenggara Timur siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Rotendao turut ambil bagian dalam pameran pembangunan dan Expo UMKM 2026. Satlantas Polres Rotendao tingkatkan pengamanan ibadah. Pendengar, sekian aneka berita Nusa Tenggara Timur, Radio Republik Indonesia Rote. Dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Hape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game dan game seterus. Sen lama lu yang game over.
1: Lu sembarang sa kalau mau omong. Ayo ikut bergabung.
0: He? Betul toh? Atau sen mengerti? Mari ko beta kasih tahu. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

92,5 FM pendengar baik dari Mansur S dengan lagunya ya Air Mata Perkawinan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau request lagu-lagu dangdut bisa buat ke Bang Ojol request lagu ya, silakan request lagu dangdut apa nih Bang. Kita di program Pro Dangdut bisa sapa salam. Untuk yang mau sapa salam di siang hari ini, halo Kawo Jus, selamat bergabung kembali di Pro Dangdut. Silakan mau request dangdut, lagu-lagu dangdut apa nih, dan salam-salamnya juga silakan dibuka ya sampai di jam 4 sore. Jadi kali ini lama nih untuk Pro Dangdut kali ini. Yang baru gabung silakan bergabung di Pro Dangdut kita ya, request lagu dangdut dan juga sapa salamnya dari pukul 14.30 hingga 16.00. Kadirha selamat datang. Yang mau gabung di line telepon juga bisa di 085 195 919 2050 ya, langsung saja di WhatsApp dan juga line telepon kita. Sekarang lagi di on air lagu Mansur S ya, Air Mata Perkawinan. Setelah itu kami akan hadirkan juga dari Ida Laila, Aku Ini Manusia.

adalah kita. Halo semua yang bergabung ya, di TikToknya kita Prosatu RT Rote, ada Kak Andi Malela KMC Rote, ada Kak Wojus, juga ada Bang Ojol yang sudah gabung di, yang request lagu juga ya, dari Bang Ojol mau request lagu Kawitaning Sinawang dan mau kirim salam buat seseorang yang ada di Medan. Oke, terima kasih.

0: Apalala, luar biasa.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1, kita masih di Prodangdut kali ini ya. Sementara on air ke ruang dengaran ada Ike Nurjana memandang special requestan dari KSS di TikTok kita. Yang sudah gabung saya semua sapa-sapa dulu nih, ada Kak Cinta, Mi Natalia, Kak Jane, Kak Titin, Kak Ica juga ada. Masih dengan Wojus juga. Terus ada Kak Cinta, Mi Natalia 10. Dan juga anak tungku, salamnya buat Kak Maya Sobelan yang ya happy birthday buat Kak Maya, panjang umur. Kemudian ada juga Kakak Nero, Kak Giovanni yang baru gabung. Di lagu siapa yang minta Kak? Ini lagu KSS yang minta ya, Kakak Ike Nurjana memandangmu. KS cinta sabun mandi dong. Oke, siap nanti ya kakak. Salam sapa buat, ya sudah kakak, buat Kamaya Saubelan, happy birthday. Awal Budi 61, selamat siang host dari Pak Budi di Medan, request pacarku 5 langkah. Iya Pak Budi, siap. Salam untuk keluarga yang di Rote, di Gue Milete. Baik kakak, siap. Next kita kasih lagunya dari Happy Asmara dengan Ngopi Masih. Ini lagu buat Kak Titin ya. Kita punya mantan penyiar RRI Rote yang sekarang sudah di RRI Pro 2 ND. Buat yang lagi ngopi-ngopi siang ini jelang sore, selamat bergabung juga untuk semua. Makasih tap-tap layarnya Kak Tungku, Bojus. Jangan lupa ngopi masih, kita nikmatin lagu di Pro

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita kembali lagi di siang hari jelang sore ya. Kita baca-baca dulu nih yang sudah bagi-bagi komennya di live TikTok kita siang ini jelang sore. Yaps, jelang sore ya. Kali ini pendengar kita dari Kancin Cinta Natalia masih ya, untuk lagunya Sambalado OTW ya kak. Dari Kak As, salam dari Jayapura, salam juga dari Rotendao. Dari Kak Carla, salam Bapak, nama Bapak Jenry. Siap kakak. Dan juga di Papua katanya panas kadang gerimis cuacanya. Oke. Dangdut gaskan anak tunggu. Siap. Kak Wojus, jangan lupa sakit gigi ya kak. Oke, sakit giginya habis ini ya kakak. Ada Sambalado juga habis ini. Kemudian kami juga masih dari IP Asmara. Bukan ya, dari tadi dari Kak siapa tuh? Katanya sepacar 5 langkah dari rumah. Itu Kak Budi, Budi 16 ya. Oke, siap. Nanti kita hadirkan pacar 5 langkah dari rumah, lagunya Ichoy Wong ya. Oke. Kita hadirkan juga sakit gigi dulu ya untuk Kak Wojus di TikTok yang sudah gabung. Oke, buat pendengar semua yang mau gabung juga di line telepon kita bisa di 085 195 919250 bisa telepon, bisa juga untuk WhatsApp-nya ya. Mau kirim-kirim salam silakan, mau request lagu dangdut silakan. Kita nikmati Megizat dengan Lebih Baik Sakit Gigi spesial untuk Kak Wojus.

0: Lebih baik sakit gigi ya, ini spesial requestannya dari Kawojus yang selalu setia gabung bareng di setiap kesempatan live TikToknya Rere Rote. Terima kasih Kawojus ya sudah hadir dan lagunya juga sudah kami hadirkan juga. Ada Kak Elis Gimini, halo Kang Salo juga Kak Elis di Prodangdut. Kakak-kakak dong bisa gabung di Prodangdut, di line telepon juga bisa ya, langsung telepon di 085-195-919-250. Kakak Cynthia Natalia 10, ini kakak turut berduka ya atas kehilangan Rambo, dogi kesayangannya kakak Cynthia. Lagunya Sambal Aron nanti kami hadirkan untuk anda ya, selalu di udara dari kakak Gemini. Terima kasih kakak. Dari kakak David Dia, salam buat Mitra Sinlai. Siap kakak, sampaikan salamnya ya, saya nanti sampaikan. Kami terkayaknya lagi mau siap-siap untuk lari nih, lari sore gitu, olahraga sore. Dari kak Giovanni Giorlino, kak Ica Beta stay di luar angkasa nih. Woi kakak juta lalu jauh Stena. Salam buat host, sehat selalu dan terus semangat. Terima kasih Kak Elis Gemini. Sari Kawojus, salam untuk host kakak Yona, semoga selalu sehat-sehat juga kakak. Sehat-sehat juga kakak, terima kasih. Dari kakak apa nih namanya, terlalu suka, intinya dari kakak ZD kak, salam untuk Kak Dina Dun. Siap. Dari kakak Elis Gemini, tinggalnya di belakang bukit. Oke. Okay. Kak Giovanni, salam buat Nona Mitra Sinlai. Da, salam lari sore. Siap, kakak Ica, soalnya mau ikut gabung lari sore kok. Terus dari Kak David Diaz, Mitra mau kasih. Iya. Oke. Okay. Buat semua yang baru gabung juga, dari Kak Ina Sabu di Kalimantan, salam buat Oma Dinggaek di Rote Selatan. Salam kangen dari cucu-cucu dong di Kalimantan. Siap, terima kasih. Oke, okay, juga dari Roja Vidolis ya. Halo, nak, mas siang menjelang sore. Selamat siang juga, Ma Roja ya. Selamat beraktivitas, selamat sore juga. Liko seragunya dari Mabuk Duit. Kak Ica, oke, okay, Mabuk Duit kok Kak Ica. Wey, bahaya tuh ya. Oke, okay, Bapak dari Kabupaten Ketapang, Kalbar. Selamat sore, Bapak. Salam dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Sehat-sehat di Kalbar, Bapak. Request lagu Kopi Dangdut. Kopi Dangdut sudah kakak, terima kasih. Bapak Fidelis, nah asal baju. Iya, Bapak. Terima kasih semua masuk komen. Dan juga untuk pendengar yang lagi dengerin kita melalui streaming di rd.co.id dan RD Digital, Anda bisa gabung di Pro Dangdut edisi hari ini di 085-195-919-250. Bisa request lagu dan juga komen ya. Kita hadirkan lagu dari Sambalado buat kakak siapa tuh ya, Kak Cinta Minatalia 10 ya, yang sudah gabung. Ini lagunya dari Ayu Tinting untuk pendengar semua nikmati di Prodang Dot Edisi hari ini.
1: Oke, rolling.
2: Bye bye.
1: Action.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, lagu-lagu dangdut sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Liburan lagu lainnya special request dari semua yang sudah gabung di TikTok kita, live TikTok kita sore hari ini. Dan saat ini waktu kita di studio juga pukul 15.34 menit waktu Indonesia Tengah dan di 3:30 sore. Masih setengah jam lagi perjalanan kita di Pro Dangdut edisi hari ini ya. Dari Bapak Fidelis di Kalbar. Ini Sumeranto ya, Transmigrasi, sudah 36 tahun di Kalbar. Selamat bergabung Bapak. Lagunya nanti kami hadirkan ya. Spesialnya requestan dari Pak Bapak Fidelis ini ada Ku Nanti Kau di Pintu Surga dari Om Adela. Oke, ada juga KSS yang gabung dan semua pendengar yang baru gabung juga selamat bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan juga yang mau salam-salam ya, request lagu bisa, ada Om Riko Tanapata dari Bengkulu, selamat bergabung di RRI Rote Pro Dangdut. Bisa di line telepon kita pendengar untuk yang mau gabung di 085.

Ya, mendengar di Bro Dangdut dan Dutalala kita. Kita sudah hadirkan beberapa musik ya, tembang dangdut di sore hari ini lepas menit ke-48 pukul 15 ya. Kurang lebih sekitar 12 menit lagi kebersamaan kita untuk Bro Dangdut untuk Bung Awal Budi ya, lagu-lagunya Pacarku Lima Langkah. Nanti saya kasih ini lagunya ya. Tadi katanya Sonde Kenegaran. Oke lah, siap. Ini kayaknya dari Vital Via ya, saya kasih untuk Bang Awal Budi. Sorry untuk kesalahan teknis ya. Baik, yang sudah gabung di TikTok kita sore hari ini, terima kasih untuk Salvies, Kakak Manis leh. Oh, makasih banyak Kakak Jumanis, Talalu, Kegula, Kak Aries 621, makasih banyak Kak Cinta Minatalia yang masih bareng ya, masih nonton. Terima kasih banyak Toda Toro. Sama bergabung untuk semua dan terima kasih yang masih stay dan masih setia kan nonton live kita ya di sore hari ini. Makasih banyak. Kita di 11 menit kebersamaan Bro Dangdut dari jam 2:30 tadi sampai hampir jam 4 sore. Masih setia menemani pendengar semua di sore hari ini bareng dengan saya ya, masih jadi host sore sampai nanti 5:30 sore ya, kebersamaan kita untuk rote sore, siang dan juga sore hari. Kita nikmati Pasar Lima Langkah.

0: Gi, selamat sore kakak, salam kenal, salam kenal juga dari kanal DM. Selamat sore kakak, salam kenal dari Rotendao, selamat beraktivitas semuanya dari Kak Jitron Pa, nanti katong live di RRI Host. Oke, siap, ditunggu kedatangannya. Katanya tanggal 14 sudi rote. Nanti beta, nanti katong tunggu ya kakak. Sorry, ini yang dapat undangan ini, sorry ya kakak, bukan tak salah. Ada lagu teman jadi nyaman dari Tasya Alicia, enggak bang? Kita tutup ya kak. Untuk requestan lagunya kita tutup closing ya, sudah closing juga karena waktunya juga sudah mepet, sudah hampir selesai ya, hampir selesai, selesainya di jam 4 sore, ini sudah tinggal 4 menit lagi kebersamaan kita. Dan terima kasih banyak untuk semua yang sudah gabung di live TikTok kita Pro Dangdut sore hari ini. Makasih yang sudah request-request lagu dangdutnya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah ya dalam putaran memutarkan musik lagu dangdutnya yang senada suara, mohon maaf ya buat semuanya yang sudah gabung, terima kasih banyak. Jangan lupa nanti gabung lagi di live-live kita untuk Pro Dangdut dari jam 2:30 sore sampai nanti di jam 4 sore. Dan juga buat pendengar semua yang lagi dengerin kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dan juga terestrial kami di 92,5 MHz. Terima kasih banyak, selamat sore. Kita akhiri program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini, di siang hari ini, pendengar, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Kita akan lanjut lagi di program kita selanjutnya untuk sore hari ini dengan UMKM Bicara, informasi menarik sore dan musik-musik pilihan akan kami hadirkan dan suguhkan ke ruang dengar Anda. Akhir kata pendengar dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya Yonas HP pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di edisi Pro Dangdut selanjutnya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mituan belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anak menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi tuh buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi tuh buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, lagi mana minum belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

90,5 FM, pendengar, kita masih di UMKM Bicara. Dan kali ini kita punya informasi untuk pendengar semua nikmati sore ini, Pak Yona, di mana Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat industri nasional dan memperluas pasar produk dalam negeri serta menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat menghadirinya juga tentunya memastikan produk yang dihasilkan pengusaha memiliki akses pasar yang luas dan mampu bersaing di pasar domestik. Menurut Menteri Maman, pemerintah terus mendorong penataan pasar domestik termasuk mengendalikan masuknya barang impor yang tidak diperlukan, sekaligus memperkuat kemampuan produksi nasional. Ia juga menegaskan impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Namun ketergantungan terhadap produk impor perlu dikurangi apabila kebutuhan tersebut sudah dapat dipenuhi oleh pengusaha dari industri nasional. Penuh warna. Baik, pendengar, ini tadi informasi kita sudah saya hadirkan dari portal kami rri.co.id. Mabuk Cinta kami hadirkan untuk Anda dari Armada di sore hari ini, lepas menit ke-2.35 pukul 16 sore dengan program UMKM Berbicara. Tetap bersama kami, pendengar, selamat sore, selamat beraktivitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Woi kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sudah puas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa? Matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Pindah kok dulu ya. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang main jerkanku. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kak. Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar, selamat sore. Saat ini dilepas menit ke-59 pukul 16, kita akhiri UMKM Bicara di hari ini dengan selamat sore untuk pendengar semua. Edisi hari ini hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Selepas ini pendengar ada warta berita berjaringan Korwil Senusantara 6, Pro 1 Kupang ND dan Atambua. Dan tentunya selepas warta berita kami akan mengajak Anda untuk kembali mendengarkan siaran Pro 1 Rote di malam. Ada Kak Ica yang akan stay bareng untuk Rote malam sampai nanti berakhir di pada pukul 24 malam nanti. Akhir dari jumpa kita pendengar, saya Yona Sape pamit undur diri dari jumpa Anda untuk siang dan juga sore siaran hari ini. Sampai berjumpa, selamat sore dan salam sehat untuk kita.

0: Saudara, selamat sore. Dari Indi Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korea Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI Indi, dan RRI Atambua, edisi Senin 10 Agustus 2026 dengan berita utama. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Indi sepanjang 2026. 5 SMP Negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Indi sepanjang 2026 dengan angin kencang, pohon tumbang, banjir, dan tanah longsor. Laporan Su Imam.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indi, Marcellus Eklianus Meta, mengatakan lebih dari 100 kejadian bencana tercatat di Kabupaten Indi sepanjang Januari hingga Juli 2026 didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana tersebut menjadi kejadian paling banyak dilaporkan masyarakat. Selain bencana hidrometeorologi, kebakaran rumah warga juga terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Indi sepanjang tahun berjalan. Dijelaskan, hampir seluruh laporan masyarakat mengenai kejadian bencana ditindaklanjuti di BPBD Kabupaten Indi sesuai kondisi dan kemampuan penanganan di lapangan.
2: Rata-rata semua laporan kita tindak lanjuti, hanya mungkin ada 1-2 yang menurut kami sih dia belum bisa dikategorikan sebagai musibah ataupun bencana. Itu yang kita coba pendekatan sosial lewat dinas sosial, kemudian lewat penggunaan Bapak Dana Desa.
1: Ia melanjutkan, penanganan bencana abrasi di kawasan lindung seperti Popanda dan Pulau Indi memiliki keterbatasan karena berkaitan dengan status wilayah tersebut.
2: Nah, ada yang menarik, di beberapa lokasi kasih wilayah lindung, kita lihat di Popanda, di Pulau Indi, itu tidak bisa kita intervensi. Paling kita bantuan sosialnya, kita dorong lewat dinas sosial, tetapi bantuan misalnya untuk melakukan stimulan misalnya material bangunan semeseng itu tidak bisa kita lakukan. Karena daerah lindung itu harusnya kita lindungi dari aktivitas pemukiman atau budaya masyarakat. Paling bisa kita lakukan dengan bantuan berupa sembako sementara dari dinas sosial.
1: Keterbatasan tersebut berkaitan dengan status kawasan, sehingga BPBD perlu menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kondisi dan kewenangan yang berlaku.
0: Lima SMP Negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai serta representatif. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
3: Masih banyak sekolah-sekolah kita yang butuh ruang kelas, kemudian mereka tidak punya ruang guru, karena ruang guru itu banyak dipakai untuk ruang kelas.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan NTT 2, Anita Jakobaga, memperjuangkan 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada RRI di Kupang, Rabu kemarin, Anita Gah mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. 5 sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang.
3: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah. Jadi saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah kami kunjungi, saya pastikan mereka pasti dapat.
4: Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang, Susi Aprijanti, kepada RRI Rabu kemarin mengatakan bahwa kebutuhan paling mendesak di sekolah yang dipimpinnya adalah penambahan ruang kelas. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai lebih dari 900 siswa, sehingga sekolah masih menerapkan sistem belajar bergiliran atau shift agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain kurang kelas, juga mengalami keterbatasan jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan guru.
5: Daftar sekolah di sini semakin banyak, Bapak, sehingga kelas selalu kurang. Karena hari ini ruang guru saya tidak ada, saya pakai untuk ruang kelas.
6: Berapa shift sekarang?
5: Dua shift. Dua shift, tetapi dua shift pun masih kurang ruang kelas. Karena itu tadi, karena pendaftar banyak, terpaksa kan kami nggak bisa menolak mereka kan. Terpaksa kami memfasilitasi sehingga ruang guru kami saya pakai untuk ruang kelas. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa bertemu Ibu Anita. Mudah-mudahan Tuhan menjawab harapan kami keluarga besar SMP 20 Kota Kupang.
4: Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang, Yusak S. Ola. Ia mengungkapkan sekolahnya masih memperlakukan sistem shift karena jumlah siswa terus meningkat, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi. Sedangkan Kepala SMP Negeri 3 Kota Kupang, Masud Betan, mengatakan sekolahnya masih membutuhkan sedikitnya 5 ruang kelas baru, pagar keliling sekolah, serta aula yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.232 siswa di SMP Negeri 1 Atambua kini telah menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG. Laporan Kristiandi Mau.
6: Sebanyak 1.232 siswa di SMP Negeri 1 Atambua kini telah menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak di sekolah. Kepala SMP 1 Atambua, Maria Magdalena Aman, mengatakan sejak awal direalisasikan, program ini mampu mendapatkan tanggapan positif dari sekolah, orang tua, dan antusiasme dari murid-murid. Menurutnya, dengan adanya program ini, selain pemenuhan gizi anak, tetapi juga meningkatkan semangat belajar. Selain itu, program MBG juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Bantuan makan bergizi gratis dari sekolah menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keluarga kurang mampu.
7: Ada anak yang kadang-kadang tidak mau ke sekolah, alpa, tapi dia rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pagi-pagi itu ada lemah-lemah, tapi sekarang dia semangat karena ada MBG ini.
6: Kepala sekolah juga menambahkan bahwa program ini turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk datang ke sekolah karena merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut. Dalam pelaksanaan, pihak sekolah terus berupaya memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi yang seimbang dan aman dikonsumsi. Pengawasan dilakukan secara berkala agar kualitas program tetap terjaga dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa-siswi.
7: Bantu bagi keluarga yang ekonomi sederhana, karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi atau dia makan pagi sangat sederhana, tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG.
6: Ya, berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan cakupannya sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaat dari program ini. Ia juga menilai bahwa program ini sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat. Dengan adanya program makan bergizi gratis, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kepedulian terhadap gizi anak diharapkan dapat membantu generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Bupati TTU Yosef Valentinus De La Salle Kebo bersama jajaran OPD dan Ketua DPRD TTU Christophorus Evi Este menyerahkan rumah bagi Kuesepina Anastasia Teresia Olin, atlet futsal TTU yang sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak bersama Timnas Futsal Putri Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Laporan Steph Kosat.
8: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara memberi apresiasi nyata untuk Kusepina Anastasia Trisyaolin, atlet futsal TTU yang sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak bersama timnas futsal putri Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Apresiasi itu berupa pembangunan sebuah rumah di Kelurahan Maubeli yang diserahkan langsung oleh Bupati TTU Joseph Valentinus de la Salekebo. Pemberian rumah bagi atlet futsal yang berprestasi pada level SEA Games sangat penting bagi Pemda Kabupaten Timur Tengah Utara karena tujuannya adalah merubah mindset masyarakat, lebih khusus para pemuda supaya memandang prestasi olahraga sebagai jalan mengubah nasib. Menurut Bupati Valen bahwa pemerintah dan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara berkomitmen untuk selalu hadir bagi anak daerah yang selalu berprestasi dan memberi rumah layak huni lengkap dengan sanitasi.
9: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama jajaran DPRD kita berkomit untuk selalu hadir bagi mereka yang berprestasi. Ini agar menjadi contoh kepada anak muda kita yang lain, anak-anak kita, untuk berprestasi. Kalau kita punya kemampuan kita berusaha, maka rezeki itu akan mengikuti. Jadi Bapak Lius dan Mama Adel, terima kasih sudah mendidik adik kita Asti Polin untuk menjadi pribadi yang kuat dan berprestasi. Ini luar biasa. Dan berkat itu juga mengalir. Di samping mendapat rumah, mendapat bonus waktu itu kita kasih kurang lebih 20 juta ya. Plus hari ini mendapat kesempatan untuk menjadi anggota Polri. Siapapun yang akan membawa nama baik di Kabupaten Timur Tengah Utara ke kancah nasional maupun internasional, maka ganjarannya adalah bonus. Pemerintah Kabupaten TTU berkomitmen untuk selalu memberikan bonus yang terbaik yang tidak ada di NTT. Hari ini yang memberikan itu hanya kita TTU. Memberikan bonus itu yang mau kita, sehingga anak-anak kita yang berprestasi ini mau berkegiatan itu kelarang, ini yakin kalau kita ikuti dengan baik, maka besok lusa saya akan seperti Asti Holid akan mendapat ganjaran bonus prestasi. Ini yang perlu kita budayakan, kita tindak lanjutkan untuk kemudian anak-anak kita yang berikutnya akan mengikuti jejak adik Asti Holid ini.
8: Sementara Kepala Dinas PRKPP Gregorius Nes TMT menyampaikan bahwa program unggulan Bupati Joseph Valentinus de la Salekebo Camillus Elu dalam program RLH Tulus sebanyak 32 unit untuk tahun 2026 semuanya sudah tuntas diserahkan kepada penerima manfaat, termasuk bagi Kusepina Anastasia Trisyaolin, atlet futsal kebanggaan asal TTU yang berhasil meraih medali perak pada ajang SEA Games Thailand tahun 2025 lalu. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah memperkuat program pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Laporan Stefani Libu.
10: Satu lagi Bapak dari RRI, Bapak izin.
11: Ya.
10: Setelah mendengar aspirasi mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor Adriano Padama, Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Andri Amran Sulaiman langsung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung sejumlah lahan pertanian didampingi Direktur Utama Perumbulok Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan Dr. Andri Noto Susanto, serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Brigjen Paul Hermawan. Ia mengapresiasi keberanian Adriano Padama yang menyampaikan aspirasi masyarakat Alor saat dirinya memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro.
12: Memberi kuliah umum di UNDIP, Universitas Diponegoro, kemudian tiba-tiba ada sosok pemuda Alor yang tampil, kalaupun berteriak, Saya terima dengan senang hati karena teriakannya adalah membawa aspirasi rakyat nyata real.
10: Ia mengatakan Kementerian Pertanian siap memenuhi berbagai kebutuhan pertanian yang disampaikan masyarakat Alor, termasuk pengembangan kelapa, jambu mete, dan kakao. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa bibit unggul, pompa air, serta alat dan mesin pertanian. Lebih lanjut, ia menilai Kabupaten Alor memiliki potensi pertanian yang besar dan pengembangannya akan dilakukan secara berkelanjutan.
12: Yang pertama potensinya besar. Kenapa? Di sini ditopang sektor pertanian. Ini cocok kelapa, kemudian mente, kemudian kakao. Ini berkelanjutan, ini 40 tahun, 30-40 tahun. Artinya 30 tahun panen nanti, sampai 40 tahun petaninya panen. Tapi kita tanam sekarang, dan yang kita tanam adalah bibit unggul.
10: Ia berharap dukungan pemerintah melalui program pertanian tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Alor secara optimal, sehingga meningkatkan produktivitas, pendapatan, sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Ende sepanjang 2026. 5 SMP negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruangan kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Saudara, sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja dan bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar di sore hari ini? Sekarang sudah pukul 17 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Itu artinya saya mohon pamit ya, sudah menemani Anda dari pukul 11 siang tadi ya. Selamat menikmati suasana sore bersama orang-orang terkasih dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Daejeon. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Iya pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Kita berjumpa di Rote sore ini, edisi 10 Agustus 2026 dan Anda ditemani oleh saya Nisha Kukun dan juga ada rekan yang bertugas, ada Dermas Fateh, dan saya akan menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Ya pendengar, saya akan hadirkan lagu religi di sore ini untuk menanti waktu azan maghrib nanti di pukul 17:44. Baik pendengar, untuk Anda semua yang berada di rumah maupun di mana saja, saya ucapkan selamat beraktivitas.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, pendengar, selamat petang menjelang malam. Kita di acara Sore Ceria. Dan saya punya informasi menarik untuk Anda. Iya, pendengar, informasinya IHSG turun 0,69% ke level 6.365 pada penutupan perdagangan 10 Agustus 2026. Ya, indeks harga saham gabungan melemah pada penutupan perdagangan Senin 10 Agustus 2026. IHSG turun 44,280 poin atau 0,69% ke level 6.365,37 dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. IHSG sempat menguat pada awal perdagangan sebelum berbalik melemah hingga penutupan perdagangan. Indeks bergerak pada level tertinggi 6.462,73 dan terendah 6.362,75. Ya, data perdagangan Bursa Efek Indonesia menunjukkan IHSG dibuka menguat ke level 6.440,59. Total volume transaksi mencapai 46,526 miliar saham dengan nilai transaksi 17,920 triliun rupiah. Sebanyak 287 saham naik dan 329 saham mengalami penurunan. Sedangkan 180 saham lainnya tidak mengalami perubahan atau stagnan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, saya punya informasi lagi untuk Anda. Mulai 2025, penentuan bansos pakai sistem desil nasional. Ya pendengar, pemerintah mulai menerapkan sistem desil nasional dalam penentuan penerima bantuan sosial sejak 2025 melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Kebijakan ini menggantikan pendekatan lama yang hanya bertumpu pada data terpadu kesejahteraan sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Johannes Don Bosco Asan, Eskom, menjelaskan bahkan bahwa DTSN merupakan penggabungan tiga basis data kemiskinan nasional. Data tersebut berasal dari DTKS Kementerian Sosial, data kemiskinan ekstrim BKKBN, dan registrasi sosial ekonomi BPS. Pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Ya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda di acara kita sore ceria di pukul 18:37 untuk saat ini. Dari Papua hingga NTT, ini ada 10 provinsi dengan kemiskinan tertinggi Indonesia tahun 2026. Pembangunan di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan mendasar berupa kemiskinan. Kendati indikator nasional memperlihatkan tren penurunan jumlah maupun proporsi masyarakat miskin disparitas antar daerah tetap timpang dan variasi tingkat kemiskinan di tiap provinsi dipengaruhi oleh faktor geografis. Ketimpangan infrastruktur, keterbatasan akses ke fasilitas dasar,

besar atau maksud saya pendidikan dan kesehatan serta ketersediaan lapangan kerja. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per Maret 2026, angka kemiskinan nasional berada di level 8,07%, sekitar 22,93 juta jiwa. Membaik jika dibandingkan periode Maret dan September 2025, Papua Tengah memuncaki daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di tanah air per Maret 2026. Ya, pendengar, data BPS menunjukkan angka kemiskinan di wilayah ini menyentuh 30,41%, mengekor di belakangnya Papua, Papua Pegunungan sebesar 26,34%. Besarnya presentasi ini menggambarkan realitas memprihatinkan. Hampir satu dari tiga warga di kabupaten, maksud saya di kedua provinsi tersebut, masih berjuang di bawah garis kemiskinan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, pendengar tidak terasa saya menemani Anda di acara Sore Ceria. Sudah di penghujung acara, kita di pukul 18:55. Dan selepas ini kita akan lanjut dengan acara selanjutnya. Ada drama radio yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Baik pendengar, untuk Anda semua, sampai jumpa di acara selanjutnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Pulau Rote dikisahkan tentang kepercayaan masyarakat terhadap sosok penguasa langit dan penguasa bumi. Telu Kaman Lailona, sang penguasa langit dan alam semesta, selalu datang mengunjungi bumi pada setiap musim. Pada setiap kunjungannya, Telu Kaman tidak lupa bertandang ke rumah Hakaman, sang penguasa bumi. Keduanya bersahabat baik dan membuat satu kesepakatan bahwa Hakaman sebagai penguasa bumi wajib mempersembahkan perpuluhan dari segala hasil usahanya kepada Telu Kaman sebagai penguasa langit dan alam semesta.
3: Selamat pagi sobat. Bagaimana sobat pun kabar hari ini?
4: Selamat pagi yang mulia. Kabar baik yang mulia. Mari silahkan masuk yang mulia. Silahkan duduk yang mulia.
3: Iya, terima kasih sobat.
4: Terima kasih Ju, karena yang mulia Sonya pernah lupa datang berkunjung di Bepur Rumah. Oh iya, apa yang mulia waktu datang di sini ada sempat lihat ke Sonde? Beta deng masyarakat dompung sawah, kebun, dengan binatang piaraan dong.
3: Iya, beta sempat lihat sepintas lalu saja. Tapi yang beta lihat, sobat dong pun tanaman hijau, bagus, ternak juga gemuk. Memangnya kenapa sobat?
4: Iya yang mulia, beta dan masyarakat di sini semua berhasil. Ketong pung padi dan tanaman di kebun dong jadi semua. Terus ketong pung binatang dong justru tambah banyak. Baru dong pung badan juga gemuk-gemuk, sehat. Wih, pokoknya masyarakat di sini semua senang.
3: Bersyukur kalau begitu sobat, beta juga senang. Itu artinya sobat dengan masyarakat pung usaha, kerja keras sonde sia-sia, dan sekarang sobat dong nikmati dia pung hasil kerja selama ini.
4: Iya, betul yang mulia. Memang ini hasil dari katong semua pung kerja keras. Tapi beta rasa bukan hanya karena kerja kerasa, tapi karena yang mulia juga selalu kasih turun hujan tepat dia pung waktu. Makanya semua berhasil. Betul toh yang mulia?
3: Ya, benar. Baik, kalau begitu sobat, beta harus kembali. Beta juga bersyukur, senang karena sobat dengan masyarakat semua di sini berhasil. Beta hanya kasih ingat, kalau sudah berhasil begini, nah jangan malas, tapi harus terus kerja supaya bahan makanan itu tetap ada. Jangan rusak ini alam eh, supaya air tetap ada dan bencana justru datang di sobat dong.
4: Iya yang mulia, yang mulia pung pesan, katong akan selalu ingat. Dan sebelum yang mulia kembali, seperti biasa dan sesuai dengan ketong pung kesepakatan Ju, beta mau persembahkan untuk yang mulia, beta dan masyarakat dong pung perpuluhan dari semua ketong pung hasil usaha selama semusim ini.
3: Baik, terima kasih sobat. Semoga ketong sama-sama tetap ingat kesepakatan yang ketong subuat. Sampai jumpa sobat.
4: Iya yang mulia, pasti.
2: berjalannya waktu, Hakaman mulai berpikir tentang kesepakatan yang dibuat bersama Telukaman, sang penguasa langit dan alam semesta. Ia merasa Telukaman sebagai pemalas yang tidak menabur, tapi mau menuai, dan pada akhirnya Hakaman memutuskan untuk tidak lagi memberikan persembahan perpuluhan kepada Telukaman.
4: Beta pikir-pikir selama ini Telukaman nih, dia bikin kesepakatan yang sone adil. Mana kok beta deng ini masyarakat dong boleh kerja capek setengah mati, baru dia tiap musim datang hanya terima hasil sa. Wah, ini sone betul nih. Telukaman nih hanya tagal dia penguasa langit sa, dia mau enak-enak sa. Dia sone kerja mah, katong mesti kasih persembahan di dia. Hanya tahu terima sa, makan gampang, pemalas. Besan akan kasih persembahan perpuluhan lah di Telukaman.
5: Hi bu, kenapa kok ada siang hari besar nih bu marah-marah sendiri begini nih? Suka napa lai?
4: Son DTOE, beta ada pikir ini persembahan untuk Telukaman nih. Beta pikir-pikir sampai jadi jengkel, marah nih, betul-betul tak lalu.
5: Kok memangnya Telukaman kenapa lai? Terus katongpun persembahan kenapa? Salah apa lai bu?
4: Hei, memangnya Teh Odong selama ini sone pernah pikir ko, kalau katong hanya kena bodoh dari Telukaman sa. Dia sone pernah kerja, tapi mau terima hasil. Dia pikir dia penguasa langit, jadi katong harus kasih katong persembahan di dia terus. Wah, kalau begini terus parah.
5: Oh, begitu. Kok siapa yang buat kesepakatan, no? Bu dan Telukaman toh. Terus bu mau kasih salah siapa? Abis itu sekarang bu mau apa?
4: Memang betul, Teo. Beta dan Telukaman yang buat itu kesepakatan. Tapi, kalau beta pikir, ini kesepakatan sone adil. Karmana kok katong boleh kerja setengah mati, baru Telukaman tiap musim datang hanya terima hasil, sa. Ah, dia pikir dia penguasa langit, jadi dia mau gampang, sa. Sone bisa?
5: Iya, terus bu mau kemana sekarang? Jangan marah-marah di beta. Bu yang buat kesepakatan, abis itu baru mau marah-marah.
4: Beta mau, mulai sekarang, beta sone akan kasih persembahan untuk Telukaman. Dan jangan ada lai yang kasih persembahan hasil untuk Telukaman. Ini perintah. Nanti beta kasih tahu warga semua. Teh Oju, jangan kasih persembahan untuk Telukaman lai, eh? Sudengar?
5: Iya, bu. Tapi bu su pikir dia pun akibat kosonde kalau bu buat begitu tuh. Bu dong sebuah janji, abis itu baru bu ingkar begitu. Awas, so.
4: Akibat apa? Kok Telukaman kan penguasa langit. Beta penguasa bumi, mau apa? Beta sone takut.
3: Sobat, kenapa selama satu tahun ini sobat sonde pernah kasih perpuluhan di beta lai? Sobat lupa kok, atau kenapa?
4: Apa? Perpuluhan? Yang mulia Telukaman? Yang mulia ini memang orang yang tidak tahu diri. Tidak menanam, tapi mau menuai. Yang mulia tidak kerja, tapi hanya mau terima hasil. Yang mulia pikir, beta mau ikut bodoh sa deng itu kesepakatan. Kasih persembahan di yang mulia terus sa. Tidak lai.
3: Sobat, kenapa sobat omong begitu kasar?
4: Yang mulia Telukaman, mulai sekarang dan seterusnya, beta tidak akan kasih persembahan perpuluhan untuk yang mulia. Yang mulia pikir, beta mau dibodohi terus menerus. Tidak. Lihat sa, beta pun kekayaan, beta pun lumbung semua sepenuh deng padi. Beta pun periuk, sepenuh deng gula air. Beta pun ayam sa, bertaji emas. Ini semua nih, karena beta pun kerja keras. Jadi, yang mulia jangan tuntut persembahan cuma-cuma di beta.
3: Baik, sobat. Sobat dengar dan ingat baik-baik. Mulai sekarang, beta tidak akan menuntut persembahan apapun dari sobat. Tapi mulai hari ini juga, sampai 3 tahun 6 bulan yang akan datang, tidak akan ada hujan atau embun yang menetes ke bumi. Semua pintu air di langit akan beta tutup dan hanya akan ada panas matahari. Ingat itu sobat, selamat berpisah.
4: Hah? Apa? Sone ada hujan, sone ada embun, hanya panas. Aduh. Beta sone akan tak goyang. Dia penguasa langit, beta penguasa bumi. Beta sone takut. Beta akan kerja untuk kumpul kekayaan terus. katong balia sana.
2: Tahun berganti tahun, tapi setetes hujan

0: mulai menimpa Hakaman dan seluruh masyarakatnya.
1: Aduh, ini semua 2 tahun lebih sonya ada hujan nih. Semua sukaring, tanaman dong sumati, ternak dong justru mati semua nih. Aduh, kotong suka laparan semua nih.
2: Itu sute, owe. Tahu kenapa kok ini bencana kekeringan, kelaparan bisa datang di kotong nih, ye? Tahu kotong semua nih salah apa kok bisa dapat bencana begini nih?
1: Hi, tahu le sus ye. Padahal kotong semua ada kerja ini sawah dan kebun dong ma. Kalau hujan sone turun nah kotong mau buat karmana su? Sone bisa apa-apa su ma? Mau dapat air dari mana? Kerja sampai tulang kering jupar cuma sah. Sonde ada hasil.
2: Sonde bisa ada hasil suma. Kok air sonde ada na? Itu padi deng tanaman dong mau hidup karmana. Makanya katong semua mati kelaparan sani. Ampun ne. Sukaring lai, lapar lai, tambah deng penyakit lai. Mati su katong semua nih. Tahu kenapa kok bisa begini eh?

0: air semua, sonde ada hujan, sonde ada air, nah katong mau usaha kerja ju percuma sa.
1: Oh wah, betul suma. Kenapa kok ini hakaman sonde mau kasih persembahan di teluk kaman lai? Padahal kan dong sudah janji toh. Awi, ini nih dia pung akibat su. Dia yang langgar itu kesepakatan, baru katong semua yang tanggung dia pung akibat. Setengah mati su katong. Tahu sampai kapan panas terus nih?
0: Aduh, beta sonde tahu lai. Teka tong pung binatang dong su mati semua. Itu hakaman justru sakit sampai son bisa bangun lai. Dia pung harta semua su habis. Terus katong na tinggal tunggu sa. Andia, ini karena kalau ba omong sonde pake pikir, tambah deng surasa diri hebat, nah begini su dia pung jadi, ancor semua.
2: 3 tahun telah berlalu. Hakaman telah melarat dan terbaring di tempat tidur karena sakit. Dalam penderitaannya yang hebat, barulah ia ingat kata-kata dari Teluk Kaman dan menyesallah ia. Namun sudah terlambat. Ia ingin memohon ampun kepada Teluk Kaman, tapi Teluk Kaman pun tak kunjung datang. Setelah 3 tahun 6 bulan berlalu, datanglah Teluk Kaman menemui Hakaman.
3: Selamat pagi, Sobat.
4: Selamat pagi, Yang Mulia.
3: Kenapa Sobat belum pergi kerja, padahal matahari sumo tinggi nih?
4: Minta ampun, Yang Mulia. Beta ada sakit nih, jadi beta sana bisa pergi kerja.
3: Terus, di mana Sobat pung lumbung padi, periuk yang penuh dengan air gula itu?
4: Mohon ampun, Yang Mulia. Itu semua su habis karena katong semua kelaparan.
3: Lalu, Sobat pung ternak yang banyak dengan ayam yang bertaji emas itu di mana?
4: Itu semua susonde ada lah, Yang Mulia. Ada yang ketong makan, ada yang mati karena penyakit, ada juga yang mati kelaparan.
3: Oh, begitu. Kenapa Sobat sakit dan lapar? Bukannya Sobat ini orang kuat dan kaya, punya harta melimpah.
4: Ampun, beribu ampun, Yang Mulia. Beta su berdosa, beta sombong. Beta sonde mau persembahkan perpuluhan untuk Yang Mulia. Beta pikir semua beta pun kekayaan ini hanya karena beta pun kerja kerasa. Beta yang sebenarnya sudah tahu diri, Yang Mulia. Beta mohon ampun, Yang Mulia. Sekarang beta percaya Yang Mulia memang penguasa langit, penguasa bumi dan alam semesta.
3: Sudah, Sobat. Hapus Sobat pun air mata. Bangun sudah. Yang penting Sobat su sadar dan mau bertobat. Sobat siap-siap sudah. Beta mau pergi. Sedikit lagi hujan sumo datang. Selamat tinggal Sobat, sampai kotong ketemu lagi.
2: Teluk Kaman bergegas pergi. Tak berapa lama hujan

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun

mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi CD. Pengajar terdiri dari Voimbura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Voimbura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

FM 92,5 Migars Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Iya, kita di acara musik dan juga informasi. Di pukul 19.49 menit, saya punya informasi untuk Anda. SNT Kupang diharapkan putus ketimpangan pendidikan. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Kupang diharapkan mampu mengurangi ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas antara daerah dan pusat. Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan unggulan bagi anak-anak di daerah. Bupati Kupang Yosef Lede kepada rri.co.id mengatakan, selama ini masih banyak keluarga yang memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke Pulau Jawa karena mempertimbangkan kualitas pendidikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah untuk menghadirkan sekolah unggulan di daerah. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September. Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
8: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malam sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin rekan-rekan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu Ketua DPM Kabupaten Pekalongan Handono Wari mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya debit air di hampir seluruh isi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mufidauddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Dengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
16: Mahkamah Konstitusi menegaskan arus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
16: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
17: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
18: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
16: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
17: Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
19: Baik, terima kasih. Dan tentu pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
20: Uang juga mendukung penuh dari pihak Senayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Ini sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Kompini juga tadi siap mengawal masyarakat memfasilitas dan kita dukung. Dengan terusun juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak pada perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu juga di perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita supporti. Lalu dari BBK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini masuk ke bidang penuh.
19: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nyara Piliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Baru saja kita mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta dan saat ini kita di acara Mimbar Agama dan saya akan putarkan renungan harian untuk agama Katolik hari ini. Ya, untuk Anda semua saya ucapkan selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik. Hari ini, hari Senin, tanggal 10 Agustus tahun 2026, merupakan Pesta Santo Laurentius Diakon dan Martir. Tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi harta kekayaan gereja. Selamat Pesta Santo Laurentius. Hari ini kita mengenangkan seorang diakon yang bukan cuma kudus, tetapi juga legend dalam urusan keberanian, humor, dan kemurahan hati. Nah, pas sekali dengan dinamika gereja kita yang baru saja menyelesaikan Sidang Agung ke-12 FEBC tahun 2026 yang kalau diterjemahkan adalah Federasi Konferensi-Konferensi Wali Gereja Asia. Nah, Pak Saudara, mari kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini dari Injil Yohanes dan juga dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, Santo Laurentius pelit yang bikin pemimpin Roma naik pitam. Bacaan Injil mengatakan bahwa jikalau biji gandum tidak jatuh,

atau berlian, tetapi justru Laurentius mengumpulkan para pengemis, orang sakit, janda, anak yatim piatu di hadapan penguasa Roma sambil bilang, inilah harta kekayaan gereja yang sejati. Kaisar ngamuk sampai Laurentius dipanggang hidup-hidup. Tetapi dasar santai penuh sukacita, di atas panggangan dia malah sambil celetuk, bagian sini sudah matang, balik dong ke sini yang sebelahnya. Nah, Pak Saudara, Laurentius ini definisi orang pada zamannya. Tapi di balik candaannya saat dipanggang itu, ada spiritualitas biji gandum. Dia rela menghabiskan hidupnya, bahkan nyawanya, demi merawat harta yang sejati, yaitu sesama dan orang miskin. Nah, Pak Saudara, sebagai umat yang akrab dengan kemacetan, dengan kesibukan, kita seringkali takut rugi atau kehabisan waktu kalau terlibat melayani. Padahal biji gandum yang cuma disimpan dalam tupperware yang mahal tidak akan pernah tumbuh. Kalau mau berbuah, ya harus rela jatuh ke tangan, yaitu repot sedikit buat orang lain. Lalu yang kedua, hukum dompet berlubang dan sidang FIBC tahun 2026. Bacaan kedua dari surat Paulus dikatakan bahwa orang yang menabur sedikit akan memetik sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan memetik banyak juga. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, Pak Saudara, dalam sidang agung FIBC tahun 2026 yang baru saja selesai, para uskup se-Asia kembali menegaskan panggilan gereja Asia untuk menjadi gereja yang mendengarkan, yang mau berbagi dan hadir bagi mereka yang terpinggirkan di tengah perubahan zaman ini. Demikian pula Santo Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan soal menabur dan menuai. Seringkali kita ini memberi, tetapi dengan hitung-hitungan yang ketat. Duh, kalau transfer ke kolekte atau aksi sosial segini, jatah ngopi minggu ini berkurang. Tuhan, saya sudah beri 10%. Kok bonus akhir tahunnya tidak kunjung cair? Nah, Pak Saudara, Tuhan itu bukan kasir yang pakai sistem cashback. Santo Paulus bilang, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan murung atau karena terpaksa. Nah, kalau kita sambungkan dengan sidang agung FIBC tahun ini, gereja Asia termasuk kita, diajak untuk tidak hanya menjadi gereja yang pelit, baik pelit harta, pelit senyum, pelit waktu. Kemandirian dan kepedulian finansial serta sosial yang terus didengungkan itu adalah bukti nyata dari menabur yang banyak. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita senyum, semakin banyak kita peduli, kita nanti akan menuai banyak. Lalu yang ketiga,

harta kekayaan di tengah kota. Menjadi umat di keuskupan ini tantangannya kompleks. Tetapi Santo Laurentius memberi kita contoh-contoh yang simpel. Apa itu? Yang pertama, ubahlah sudut pandang soal harta. Harta yang sejati bukan cuma megahnya katedral, cantiknya gereja-gereja di paroki-paroki, melainkan bagaimana kita merawat sesama yang paling lemah yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, keceriaan dalam berbagi. Kalau pelayanan di gereja atau berbagi di dalam keluarga, jangan sampai cemberut. Ceria itu menular. Laurentius saja bisa gembira di atas panggangan. Masa kita yang cuma ketempelan beban kerja hari Senin sampai Sabtu udah lemes. Lalu yang ketiga, mati bagi diri sendiri. Sedikit mengurangi ego, sedikit menyisihkan waktu, scrolling media sosial untuk menyapa sesama adalah cara kecil. Biji gandum yang mati itu pasti tumbuh dan menghasilkan buah. Mari para saudara yang terkasih, kita menjadi harta kekayaan gereja seperti yang dipelihara oleh Santo Laurentius, seperti yang kita pelihara di dalam gereja, di dalam keluarga kita, supaya biji itu bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

0: 5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rote di Rote malam ini. Dan saat ini kita di pukul 21.11 menit di acara obrolan komunitas. Iya, pendengar, saya punya informasi untuk Anda. Iya, pendengar, El Nino kuat. Positif berpotensi picu kemarau panjang. Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat mewaspadai ancaman kemarau panjang dan lebih kering pada 2026 hingga awal 2027. Hal ini akibat pengaruh El Nino kuat yang berpotensi diperkuat fenomena India Ocean Dipole positif. Prakirawan BMKG Samarinda Fatuh Hidayatullah mengatakan El Nino saat ini berada pada kondisi aktif dengan intensitas kuat. Hal itu ditandai dengan indeks Nino 3,4 yang telah mencapai 1,56, sementara ambang batas kategori kuat berada di angka 1,5. Pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.
1: Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Iya, pendengar Kemenperin pacu produk lokal bernilai tambah tembus pasar global. Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan produk lokal bernilai tambah agar mampu bersaing di pasar global. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan inovasi, kualitas, desain, pengemasan, branding, serta pemasaran produk. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Risa mengatakan Indonesia memiliki kekayaan bahan baku dan keragaman produk sebagai kekuatan industri nasional. Menurutnya potensi tersebut perlu diolah menjadi produk bernilai tambah, berkualitas, memiliki identitas kuat, mampu bersaing di pasar global. Faisal menilai industri speciality dapat meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam melalui pengelolaan di dalam negeri. Strategi tersebut mencakup inovasi, peningkatan kualitas desain, pengemasan, branding, serta pemasaran produk. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

0: 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, satu lagi informasi terakhir untuk Anda di acara kita obrolan komunitas pada malam ini. CKG penting deteksi dini hipertensi dan diabetes. Ya, pendengar, Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya melakukan cek kesehatan gratis untuk mendeteksi hipertensi dan diabetes sejak dini. Pasalnya, kedua penyakit tersebut kerap tidak bergejala tetapi dapat memicu komplikasi serius seperti stroke, gangguan ginjal, dan serangan jantung. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus menyebut hipertensi dan diabetes dapat memicu komplikasi serius jika tidak terdeteksi serta dikendalikan sejak dini. Komplikasi tersebut meliputi stroke, gangguan ginjal, dan yang membutuhkan cuci darah hingga serangan jantung. Pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di acara obrolan komunitas pada malam ini, edisi 10 Agustus 2026. Ya, dan kita akan lanjut di acara selanjutnya di pukul 22, ada Ruang Rindu.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947.

dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai hus. Sebagai bagian dari tradisi, hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi sudah pasti seru kan?
0: Makasih ya, beta baru tahu kalau ini namanya hus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saat ini kita di pukul 22:07. Kita di acara di acara Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu, memori melalui lagu. Dan untuk Anda yang saat ini mendengarkan, boleh bergabung di line telepon kami 085-1995-919-250. Saya ulangi lagi ya, 085-1995-919-250. Oke, dan langsung saja saya menyapa dulu penelpon yang sudah bergabung saat ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam, Kak Novi, apa kabar? Kabar saya baik. Oke, syukurlah kalau begitu. Kak Novi, bagaimana di OS apa? Aman kok? Ya? Aman. Oke, okay. Kak Novi mau request lagu apa? Silakan.
1: Lagu dari
0: Naf. Ya.
1: Lagu dari Naf.
0: Dari Naf. Temani aku. Oke, okay. Salam-salamnya. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Novi, selamat malam. Iya, dan yang sudah menyapa juga di ada Pak Eben ya, yang malam ini request lagu lagunya apa ya tadi? Jangan Salah Menilaiku. Oke deh, untuk Anda pendengar yang mau bergabung saat ini, silakan sekali lagi di line telepon kami 085-1995-919-250. Dan saya hadirkan dulu ya lagu spesial requestnya Kak Novi, ada Naf Temani Aku, dan juga ada Pak Eben yang sedang menanti lagunya. Jangan Salah Menilaiku. Ya, untuk Anda semua yang mendengarkan, selamat menikmati lagunya ya.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar Mayang Sari tiada lagi. Baru saja lewat ya di ruang dengar Anda. Jadi kita masih di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori melalui lagu. Untuk Anda yang mau bergabung, mau sapa salam, request lagu pop kesukaan Anda, lagu lawas mungkin, boleh ya bergabung di line telepon kami 085 195 919 250.

0: Iya, baik pendengar, satu lagu dari Uta Likumahua untuk apa lagi. Dan iya, saya langsung disambut ya oleh penelpon yang sudah bergabung saat ini. Langsung saja saya sapa dulu, kira-kira siapa ini? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Kak Emi.
0: Malam, Kak Emi, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, Kak Emi mau request lagu apa?
1: Di sini hati terpaut Dian Pisesa. Langsung Pak.
0: Oke, baiklah. Iya, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Emi di Baadale dengan lagunya Di Sini Hati Terpaut. Iya, siapa lagi yang mungkin lagi di rumah, stay di rumah, tidak jalan-jalan nonton pameran, mungkin bisa bergabung di acara Ruang Rindu malam ini. Silakan bergabung di line telepon kami 085-195-919-250. Tentunya Anda bisa request lagu kesukaan Anda, lagu lawas mungkin. Silakan ya, saya tunggu di line telepon kami.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Iya, baik pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara Ruang Rindu. Sudah di penghujung acara, kita di pukul 22 lepas 56 menit. Dan sebelum saya mengakhiri kebersamaan kita di malam ini, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Novi dan Kak Emi yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung di acara kita Ruang Rindu. Baik, dan untuk Anda semua juga yang sudah mendengarkan, terima kasih. Anda bisa bergabung di acara Ruang Rindu di hari selanjutnya karena selalu ada di pukul 22 ya hingga pukul 23. Baik pendengar, untuk Anda semua di malam ini, selepas ini di pukul 23 kita akan lanjut dengan acara musik tradisional dan budaya. Baik, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semua, dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbaik.

besar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Selasa 11 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, selamat pagi pendengar RRI Rotendao dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Pria dari Jalan Dr. Fredrik Ndolo Sanggawen Ba'ah Rotendao, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar semua. Hari ini saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini kami akan membagikan berbagai rangkaian program acara. Ada Mutiara Pagi, dan di pukul 6 nanti ada Warta NTT Pagi, ada Rote Pagi Ini, ada Rote Menyapa, dan di pukul 8 nanti ada Warta Berita bersama Pro 3. Nah, ada Cek Fakta, dan di pukul 9 nanti ada Dialog Interaktif Rote Menyapa untuk pagi hari ini. Dan di ujung dan ujung

0: acara kita nanti ada musik dan informasi di pukul 10 lepas 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Yona di RRI Pro 1 Rote. Ya pendengar, saja kita untuk masuk dalam program acara yang pertama ada Mutiara Pagi dari Mutiara Pagi Agama Kristen, dan kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami puja dan kami sembah. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan di pagi ini. Tuhan berkenan untuk kami kembali ada dan menjalani seluruh kehidupan kami, aktivitas kami di hari ini. Mengawali aktivitas kami, kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan biarlah Roh Kudus juga akan memampukan kami untuk hidup di dalam kuasa dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu pendengar setia, mari kita membaca bagian firman Tuhan 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, saya mengajak untuk kita fokuskan perhatian kita pada topik pagi ini yang ingin saya sharekan, harapan pemulihan bagi bangsa. Saudara-saudara, bangsa Indonesia sedang mengalami berbagai tantangan yang saling berkaitan. Mulai dari persoalan ekonomi, kesenjangan sosial, melemahnya persatuan akibat penyebaran hoax dan ujaran kebencian, hingga berbagai bencana alam yang datang silih berganti. Situasi ini menimbulkan rasa cemas di hati kita, kehilangan harapan mungkin, dan ketidakpastian. Namun pagi ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, mengingatkan bahwa pemulihan bangsa tidak hanya bergantung pada kekuatan politik maupun ekonomi atau kebijakan-kebijakan manusia, melainkan pada respon rohani umat Tuhan. Oleh karena itu, orang percaya dipanggil untuk tidak hanya menjadi pengamat atau pengkritik keadaan, tetapi menjadi pribadi yang membawa perubahan melalui doa, melalui sikap hati dalam pertobatan dan kehidupan yang mencerminkan kehendak Tuhan. Jadi di balik berbagai persoalan yang dihadapi bangsa kita, firman Tuhan menunjukkan bahwa akar krisis sesungguhnya adalah krisis rohani sebenarnya. Krisis kepemimpinan, kemerosotan moral, melemahnya kehidupan doa, dan ketidaksetiaan umat Tuhan terhadap panggilannya. Ya, ini menjadi faktor penghambat terjadinya sebuah pemulihan bagi bangsa. Karena itu pertanyaan yang perlu kita jawab adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang disebut dengan nama Tuhan, namanya, sesuai dengan bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, dapat mengambil bagian sebagai agen perubahan bagi bangsa melalui kerendahan hati, pertobatan yang sungguh-sungguh, doa yang tekun, dan kesediaan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Jadi melalui sikap inilah janji Allah untuk mendengar dari kediamannya, yaitu surga, mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri dapat dinyatakan. Sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai, mengalami pengharapan dan berkat. Jadi firman Tuhan 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, paling tidak ada 3 langkah iman yang harus kita ambil dan ingin saya sharingkan pada kesempatan pagi ini. Bagian yang pertama, saudara-saudaraku sekalian, mari kita belajar untuk merendahkan hati dan bertobat. Ya, kerendahan hati merupakan langkah pertama menuju pemulihan yang Tuhan janjikan. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 yang tadi dikatakan bahwa umatku yang disebut dengan namaku merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jadi kerendahan hati berarti mengakui bahwa manusia tidak mampu menyelesaikan persoalan hidup dengan kekuatannya sendiri, melainkan sepenuhnya bergantung kepada Allah yang adalah Khalik, pencipta. Dia yang berkuasa atas kehidupan ini. Dia juga yang sebagai pemilik atas hidup ini dan pemilik atas bangsa dan negara. Bahkan bumi ini adalah milik daripada Tuhan. Jadi sikap ini diwujudkan melalui pengakuan dosa yang tulus, bukan dengan menyalahkan orang lain. Kita sering sekali mengkritik, menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, dan kita membenarkan diri, mempersalahkan orang lain. Mari kita belajar dari seorang nabi, yaitu Nabi Daniel, memberikan sebuah keteladanan. Dia berkata, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan memberontak. Seperti yang dituliskan Daniel pasal 9 ayat yang 5. Meskipun Daniel dikenal sebagai orang benar, ia tetap mengidentifikasikan dirinya dengan dosa bangsanya dan memohon belas kasihan kepada Tuhan atas bangsanya. Jadi kita dipanggil, kita bukan saja bertanggung jawab atas pribadi kita, tetapi bagian dari dalam hidup kita, aktivitas kita, apapun yang dilakukan secara pribadi, kita memberi dampak, faedah bagi keluarga kita, bagi lingkungan di mana kita berada, bagi daerah di mana kita tinggal, dan juga bagi bangsa dan negara ini. Jadi pertobatan sejati tidak berhenti pada penyesalan, tetapi diwujudkan melalui perubahan hidup yang nyata. Jadi kata berbalik tadi dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 tadi menunjukkan tindakan meninggalkan jalan yang jahat dan kembali hidup dalam kehendak Allah. Bagian firman Tuhan Yesaya pasal 55 ayat 7 berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Rasul Paulus juga berkata, Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara-saudara sekalian, jadi ketika umat Tuhan merendahkan hati, mengaku dosa, dan sungguh-sungguh bertobat, di sanalah dimulai karya pemulihan Allah, baik atas kehidupan pribadinya, dalam komunitas kehidupan gereja, di lingkungan masyarakat, keluarganya, maupun bagi bangsa dan negara. Bagian yang kedua, saudara-saudara, dalam satu Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14 saya mengajak untuk merenungkan pada bagian yang kedua, mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan merupakan panggilan untuk membangun persekutuan yang intim dengannya melalui doa yang sungguh-sungguh. Dikatakan, dan berdoa dan mencari wajahku. Jadi pernyataan firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki umatnya tidak sekedar mencari pertolongan atau berkat, tetapi terlebih dahulu mencari hadirat Tuhan, kehendak dan hatinya. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sebenarnya tujuan utama adalah menyenangkan hati Tuhan, mencari hadiratnya, menemukan harta yang terindah. Seperti bagian firman Tuhan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, mencari mutiara yang indah dan harta yang terpendam. Dan ketika orang menemukan itu, maka orang mengorbankan segalanya untuk menemukan, untuk mendapatkan yang paling berharga. Artinya bahwa yang paling berharga dalam hidup kita adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, menikmati sukacita dan atas pribadi kita dan juga atas kelompok lingkungan di mana kita ada. Doa yang mencari wajah Tuhan juga menjadi doa syafaat yang lahir dari kasih kepada sesama, bukan untuk kepentingan pribadi. Nabi Yeremia menasihatkan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Doa seperti ini membutuhkan ketekunan, kerendahan hati, bahkan pengorbanan. Sebab pemulihan seringkali berlangsung secara bertahap, tidak secara instan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Seperti kata Mazmur 126 ayat yang ke-5. Karena itu kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk tetap setia di ruang doa, percaya bahwa Allah mendengar setiap seruan yang tulus, ya. Dan pada momen di mana bangsa kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, mari kita sama-sama boleh melihat bahwa ini adalah tanggung jawab bersama untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, pada 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14, kita akan mendapatkan pengampunan dan pemulihan. Dan ini adalah puncak, ya, harapan dari apa yang Raja Salomo dapatkan dari Tuhan yang dituliskan dalam 2 Tawarikh. Janji Allah yang penuh pengharapan. Dikatakan, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Janji ini menunjukkan kasih dan kesetiaan Allah kepada umatnya. Yang pertama, Allah berjanji mendengarkan doa umatnya, yang berarti ia tidak pernah menutup telinga terhadap seruan pertobatan yang tulus dari umat Tuhan. Digarisbawahi bahwa Allah ingin untuk kita menikmati kesejahteraan dan kesejahteraan kota, kesejahteraan negeri adalah kesejahteraan kita. Dan kita bertanggung jawab bukan untuk mengusahakan secara egoisme untuk diri kita, yang penting saya boleh menikmati sukacita, bukan demikian. Tetapi kita juga menjadi bagian untuk sukacita secara komunal. Bagian yang kedua dari pengampunan itu adalah Allah mengampuni dosa, memulihkan hubungan yang telah rusak antara manusia dengannya. Jadi ketika bagian yang pertama kita berdoa, Allah memulihkan, mendengar dan memulihkan. Yang ketiga, Allah memulihkan negeri tadi, yaitu menghadirkan damai sejahtera, shalom, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Jadi firman Tuhan menegaskan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Mazmur 33 ayat yang ke-12. Sebab di bawah pemerintahan Allah terdapat pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Saudara-saudara sekalian, pemulihan yang Allah berikan bukan sekedar perubahan keadaan lahiriah, ya, tetapi pembaharuan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita sebagai umat Tuhan hidup dalam pertobatan dan ketaatan, Allah sanggup memulihkan keadaan kita pribadi, keadaan keluarga kita, keadaan daerah kita, negeri kita, dan juga keadaan bangsa dan negara kita. Jadi saudara-saudaraku sekalian, harapan pemulihan bagi bangsa kita tidak terletak pada kekuatan militer, bukan karena banyaknya orang pintar, kecerdasan secara intelektual, atau pemerintahan yang kuat. Tapi harapan kita hanya terletak pada janji setia Allah. Tuhan telah memberikan suatu konsep yang sangat jelas dan sangat efektif. Jadi pertobatan secara komunal, ya, merendahkan hati, berdoa bersama-sama, mencari wajah Tuhan. Dan jika kita melakukan bagian kita sebagai umat Tuhan, maka Allah akan melakukan bagiannya, karena Allah adalah pemilik hidup dan juga pemilik bangsa. Ya, kita dengan sebuah keyakinan bahwa tidak ada kegelapan yang terlalu pekat, karena Kristus Tuhan kita adalah terang dunia. Yesus adalah terang. Yesus adalah pintu menuju kebahagiaan. Ya, Dia berjanji untuk menganugerahkan sukacita, damai sejahtera, shalom yang kita rindukan. Jadi tidak ada dosa bangsa yang terlalu berat bagi pemulihan pengampunan bangsa. Saudara-saudara, sebagai respon terhadap firman Tuhan, saya mengajak marilah kita memulai pemulihan dari diri kita dengan hidup dalam pertobatan secara pribadi, membangun kehidupan, doa syafaat, untuk mendoa lingkungan di mana kita berada, mendoa bagi kota di mana kita tinggal, berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara, ya, dan juga menjaga perkataan kita dan tindakan kita. Kita meninggalkan sikap menyebarkan kebencian, menyebarkan fitnah, hoax, tapi kita sebagai umat pembawa damai dan kasih Kristus dimanapun kita berada, yang wujudkan iman melalui tindakan nyata dengan menolong sesama, memperjuangkan keadilan, dan menjadi terang bagi keluarga, gereja, masyarakat, serta bangsa ini. Dan saya kira bahwa topik ini menjadi topik yang sangat penting dalam momen merayakan hari ulang tahun bangsa kita yang ke-81. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
0: Shalom, ya. Mendengar demikian jauh kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Kamil Kemenang Provinsi NTT, ada Bapak Apriliatus Laiskodat. Nah, dari firman Tuhan ini, ya, Pak, mohon izin saya panggilnya Pak Apri, ya.
1: Kak Radi, ya.
0: Baik, Pak Apri, di sini ada hal yang menarik untuk bisa kita diskusikan juga, ya, kita sharing. Anda yang mau bergabung juga kami berikan kesempatan di line telepon, ya, untuk bisa bergabung juga kita sharing bersama-sama. Kalau menurut 2 Tawarik 7 ayat 14, ya, jadi mengapa pemulihan bangsa ini harus dimulai dari pertobatan dan kehidupan doa umat Tuhan, bukan hanya dari perubahan sistem atau kepemimpinan saja. Nah, kenapa hal itu bisa diwujudkan dan bagaimana hal itu bisa diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita mau implementasikan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti apa itu, Pak Aprik?
1: Baik, Kak Rani. Jadi saya sangat bersyukur, ya, di dalam Alkitab kita menunjukkan bagian-bagian yang yang vital dalam kehidupan bersama, baik pribadi maupun bersama, ya. artinya bahwa dalam kehidupan kita di dalam Alkitab memberi contoh dari kehidupan bangsa Israel, bagaimana Tuhan menolong umatnya. Dalam bagian firman Tuhan katakan bahwa bangsa Israel itu adalah biji matanya sendiri, melalui panggilan Abraham, kemudian menaruh berkat kepada Abraham dan anak cucunya, termasuk di dalamnya bangsa Israel ya, anak cucu Abraham, dan menjadi pedoman penting dalam kehidupan kita di masa modern ini. Jadi ketika bangsa Israel dalam kehidupan ya religius mereka meninggalkan Tuhan ya, kemudian mereka mendapatkan masalah di dalam kehidupan mereka ya, jadi ketika itu Tuhan datang, bagian firman Tuhan datang bahwa baik itu secara pribadi, tetapi ini sebagai satu kelompok ya. Jadi pertobatan itu baik pribadi, tetapi juga menunjukkan pertobatan secara bersama. Dan kalau pertanyaannya mengapa pemulihan bangsa harus dimulai dari pertobatan secara pribadi, karena memang di dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa itu adalah kesejahteraan kita ya. Jadi pemulihan bangsa itu memulai dari pertobatan dan kehidupan doa umat Tuhan. Nah, ini yang jadi persoalan. Kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan itu juga ya egois lah. Yang penting hidup saya baik, saya punya dapatkan berkat Tuhan, hidup saya baik, kemudian saya dapatkan berkat Tuhan dari apa yang kehidupan saya, bahasa Kupang yang kasarnya apa, persetan dia orang misalnya kan. Yang penting hidup saya baik. Dan ini bagian ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya tidak cukup sampai seperti itu saja secara pribadi, tetapi kita punya tanggung jawab secara sosial, bahwa kita ada di tengah-tengah lingkungan keluarga, dan kita juga punya kerinduan untuk pemulihan pribadi, tapi pemulihan bagi keluarga kita, dan bahkan juga daerah di mana kita tinggal, dan ya atas negeri ini. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh kontrol tentang pemerintahan, tidak, bukan maksudnya di situ, tapi kita tidak pada egoisme pada diri sendiri. Kemudian kita mengkritik, bahkan mengujarkan ujaran kebencian dan sebagainya ya, menyebarkan hoax ya, itu artinya bahwa orang-orang yang egois itu sebenarnya gitu ya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan kehidupan bersama secara komunal atas bangsa dan negara negeri di mana kita tinggal. Jadi kembali lagi karena ini bahwa memang pemulihan bagi bangsa, tapi ada tanggung jawab pribadi ini yang dimulai dari pribadi dan kemudian kepada keluarga, lingkungan gereja dan juga masyarakat, dan kepada bangsa dan negara kita. Terima kasih.
2: Artinya dari dalam diri dulu ya, bagaimana kita mewujudkan pertobatan itu, dan juga doa, kita bicara soal doa, pertobatan itu berjalan beriringan. Dengan demikianlah kita secara tidak langsung sudah mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu ya.
1: Iya, peduli kepada bangsa dan begitu.
2: Oke, bagian dari peduli kepada bangsa ya. Dari peduli sama diri sendiri dulu ya.
1: Iya. Ya, siap, betul.
2: Oke, tapi tidak egois
1: kan? Iya, jadi jangan karena yang penting saya baik, dia tidak peduli dengan orang lain. Apalagi misalnya kita lihat kondisi daerah kita ini kan, dalam survei-survei daerah NTT ini kan masuk dalam kemiskinan ya. Jadi orang kadang-kadang, ya saya bekerja sendiri, saya tidak peduli apa yang terjadi di lingkungan sekitar.
2: Iya.
1: Makanya kita melihat apa yang terjadi di belakangan ini, ada anak SMP yang membunuh diri. Sebenarnya itu keadaan kita yang kita harus kita tidak penting orang lain ya. Betul. Keluarga saya baik ya, orang itu kan keluarga orang lain. Iya. Nah, tidak seperti itu.
2: Baik. Di line telepon sudah ada yang bergabung ya. Di sini kita akan coba menyapa dulu di line telepon, ada siapakah gerangan nih, kita sapa dulu. Halo Mutiara Pagi, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Mutiara pagi, salam, selamat pagi, Kak Tero.
2: Iya.
3: Pak Afrik.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Opa Emi.
1: Opa Emi, salam.
3: Iya.
2: Silakan Opa Emi, iya. Disampaikan.
3: Sebentar, kasih kecil radio sedikit.
2: Sabar. Oh iya, kasih kecil radio sedikit, feedback. Oke.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, bisa didengar.
1: Pagi, Opa Emi.
3: Halo.
2: Iya. Ini kita bisa dengar ini. Opa bisa dengar ketemu suara.
3: Iya, selamat pagi, okay. Kak Vero, selamat pagi, Bapak Apri.
1: Selamat pagi, Opa Emi.
3: Iya, ini mendengar ini renungan tadi ini saya tertarik ya, Bapak Apri. Tadi Bapak Apri menyebutkan itu pertobatan itu ada pertobatan pribadi, ada pertobatan kelompok.
1: Iya,
3: betul. Saya sebagaimana firman Tuhan minggu lalu itu, tahun minggu kemarin, yang di Yunus 3 itu Bapak, itu menunjukkan bahwa Allah waktu itu merencanakan untuk menghukum orang-orang Nineveh, tumbangbalikan itu kota Nineveh, karena kejahatan mereka, tapi Allah sebelum melakukan itu, Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke sana untuk menyampaikan rencana Allah itu. Dan ketika bangsa itu mereka bertobat, Allah membatalkan hukumannya kepada kota Nineveh. Begitu itu menurut beta itu pasti itu pertobatan kelompok.
2: Iya.
3: Nah ini bagaimana dengan itu kalau kita membaca lagi, kita melihat lagi kalau waktu Allah berencana untuk menghukum kota Sodom dan Gomora itu Bapak. Itu di situ, kalau kita melihat itu di situ, itu ada perbincangan antara percakapan antara Allah dengan Abraham. Waktu itu Allah bertanya kepada Abraham bertanya kepada Allah, bagaimana kalau ada 50 orang yang benar di kota itu, bagaimana apakah hukuman itu langsung? Dan Allah bilang kalau ada 50 orang saya tidak akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Tetapi ternyata itu sampai ke pada akhirnya rencana Allah menghukum Sodom dan Gomora itu terjadi. Itu terjadi, itu seperti itu. Ini bagaimana itu Bapak bisa menjelaskan itu kepada kita, bagaimana itu? Apakah itu kalau misalnya di dalam satu kota, itu mereka melakukan kejahatan, tetapi kalau ada orang benar di dalam, Allah tidak akan melakukan hukuman itu. Nah ini, itu bagaimana itu Bapak bisa menjelaskan kepada kita itu tentang itu Bapak. Saya kira mungkin itu saja Bapak. Selamat pagi. Terima kasih.
2: Terima kasih, Opemi. Ini berhubungan pertobatan kelompok tadi ya.
1: Baik.
2: Silakan boleh di.
1: Ya, terima kasih Opa Emi. Luar biasa pagi ini Opa Emi mengikuti dan memberi respon atas renungan firman Tuhan pagi ini. Ya, menyangkut pertanyaan Bapak Opa tadi tentang Sodom dan Gomora, ya artinya bahwa Allah itu Allah Maha Kasih, malah Maha Pemurah, dan juga Allah yang setia, Allah yang adil tadi ya. Kalau kita bertobat, kemudian kita menyesali dosa kita seperti 1 Yohanes tadi, pasal 1 ayat 9, maka ia adalah Allah yang setia dan adil. Dan Allah yang setia dan adil ini juga, ya, Allah artinya dalam setiap pelanggaran itu pasti ada konsekuensinya. Pasti kan begitu ya. Jadi walaupun Allah itu setia, tetapi Allah tidak kompromi dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar ya, yang memberontak terhadap Tuhan. Kemudian tadi Opa bertanya tentang Sodom dan Gomora, kemudian ada percakapan antara Abraham dengan Tuhan menyangkut dengan rencana yang Tuhan lakukan bagi Sodom dan Gomora. Ya, bukti yang terlihat bahwa kota Sodom dan Gomora ketika di dalam catatan firman Tuhan itu tidak ada satupun yang benar di sana, gitu ya. Pada apalagi di situ ya, ada di situ orang benar yaitu Lut dan keluarganya. Kemudian pada akhirnya Allah menyingkirkan Lut dan keluarganya dan pada akhirnya menghukum Sodom dan Gomora. Ini membuktikan bahwa apa yang Tuhan sudah gariskan itu Tuhan akan lakukan. Tidak, dia tidak akan menghukum satu negeri karena di situ ada orang benar. Orang benar di situ juga akan dihukum bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, setia, tetapi dia juga adalah Allah yang adil. Dia akan menghukum perbuatan-perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. Jadi itu pasti itu akan Tuhan laksanakan seperti itu. Dan terbukti di dalam Sodom dan Gomora itu, dia menyelamatkan Lut dan keluarganya. Ya, demikian Kak Rani.
2: Karena memang kenyataannya tidak ada ya satu orang pun yang

0: dilakukan gitu.
1: Iya, baik Kak Rani. Jadi artinya seperti ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu ada suatu niat untuk bertindak, ya begitu ya, sepanjang kehidupan kita, bukan cuma hari ini saja sebenarnya. Di dalam perenungan-perenungan pribadi kita, ketika kita membaca firman Tuhan, tentu di dalam firman Tuhan itu ada teguran, ada nasihat, ada petunjuk-petunjuk yang tidak saja kita mengetahui lalu cukup saja kita mengetahui, tapi ada sebuah tindakan-tindakan. Jadi ketika kita hari ini juga kita belajar tentang pengharapan untuk pemulihan bagi bangsa ini, dan kita sudah tahu bahwa seperti juga tadi respon dari Opa Emi, bahwa ada orang-orang, artinya kalau kita adalah bagian daripada umat Tuhan di lingkungan bangsa dan negara kita, di daerah kita, di kota di mana kita tinggal, maka kita bertanggung jawab. Nah, komitmen kita hari ini ya, kita mulai membangun kepedulian terhadap orang lain. Jangan kita juga menjadi pemicu, misalnya apa, ada kejahatan-kejahatan di lingkungan sekitar kita, ya. Kita harus ada sebuah tindakan di mana kita tidak menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang seperti itu, tetapi kita menjadi saksi, kita sama-sama mengajak, apalagi kita dikenal sebagai kota kasih, ya kan begitu ya, ya. Kota Kupang, kota yang penuh kasih, toleransi yang begitu hebat, kepedulian-kepedulian kita, tapi kita punya budaya-budaya yang kadang-kadang juga mungkin juga kebelasan. Misalnya saya ingat ada edaran dari wali kota tentang pesta malam, kadang-kadang kita terover di situ. Memang itu budaya-budaya kita, tetapi paling tidak kita ada niat bahwa kita menjaga apa kenyamanan hidup bersama, sehingga kita bisa apa dengan semangat untuk bekerja pada besok harinya, kita tidak dirundung dengan persoalan-persoalan yang mengganggu aktivitas kita. Jadi ada satu komitmen, tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan kita. Menyediakan waktu setiap hari untuk berdoa. Ada kelompok-kelompok di gereja. Bahkan kita lihat ada di instansi-instansi ada kelompok-kelompok berdoa bersama untuk mengharapkan satu pemulihan bagi bangsa. Nah, itu sesuatu tindakan-tindakan yang baik. Di sekolah-sekolah, kami penyuluh agama hadir di lingkungan-lingkungan sekolah. Kami ingin untuk menyerukan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membangun bersama-sama, baik membangun secara fisik, membangun, tetapi juga kerohanian kita terbangun supaya kita menikmati kesejahteraan yang menjadi dambaan kita dan juga janji daripada bagian firman Tuhan. Jadi ada hal-hal yang kecil, tetapi kita harus punya komitmen bahwa apapun yang sekecil apapun yang kita lakukan pasti punya dampak bagi lingkungan, bagi pribadi, dan juga bagi bangsa, daerah kita. Terima kasih Kak Rani.
0: Baik. Ya, masih ada yang bergabung ya, kita terima lagi penelpon yang bergabung berikut ini. Halo Mutiara Pagi, selamat pagi.
2: Mutiara Pagi, selamat pagi Kak Vero.
0: Selamat pagi Bapak Yehuda.
2: Ya, Pak Apri, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Yehuda.
2: Ya, terima kasih.
1: Shalom.
2: Shalom.
0: Iya.
2: Dosa turunan dari bak nenek dong yang belum kenal agama, yang sekarang anak cucu caca yang sudah kenal agama, ada dosa turunan dari bak nenek yang menyembah berhala. Untuk pertobatan ini, kita yang generasi anak cucu sekarang ini ada pindoa yang berdoa bahwa ini dosa turunan dari bayi nenek dong yang menyembah berhala. Jadi pertobatan ini, kita yang sekarang mau bertobat atas nama bayi nenek yang menyembah berhala atau bagaimana, Pak? Sebab ini terjadi di mana-mana. Terima kasih. Shalom.
0: Shalom.
1: Shalom Bapak Yehuda.
0: Silakan.
1: Iya. Terima kasih. Ya ini sebenarnya tadi saya mengarahkan bahwa keadaan kita yang sekarang

0: Sekarang ini yang kita alami, maka itu juga menjadi bagian akibat dari yang kita rasakan. Itu kan tindakan-tindakan kita sekarang. Misalnya, kalau ada kerusuhan di daerah kita, ya kita bertindak dengan komitmen bahwa kita meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi untuk yang sekarang ini. Tapi tadi Bapak Yehuda berbicara tentang yang masa lalu, saya memang itu adalah bagian yang lalu, itu adalah sesuatu kenangan, tetapi kita mengenang sesuatu yang baik, kira-kira gitu ya. Okay. Ya, dan hari ini menjadi satu patokan untuk kita meraih sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, berkenaan juga dengan pertanyaan Bapak tentang dosa yang dilakukan oleh orang tua kita, saya kira kita sudah mendapatkan kasih anugerah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka dengan hati yang penuh berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan tidak mengingat apa-apa yang ada di belakang kita. Yeah. Bahkan dia katakan bahwa segala kesalahan kita dibuang ke tubir yang paling dalam. Dia melupakan segala hal yang mengikat kita. Jadi saya punya pendapat bahwa keadaan sekarang ini yang bertindak untuk mengubah itu adalah kita sekarang ini. Untuk mendapatkan sesuatu yang baik di depan. Tapi kalau kita sekarang juga terlena dengan keadaan kita, putus asa misalnya, saya ada di negeri daerah yang iklimnya sangat berat, misalnya hujan cuma sedikit saja, kita kadang-kadang seperti itu. Tapi puji Tuhan ya, kita di sekarang ini kita melihat kondisi cuaca, iklim itu sudah mulai kita terasa. Di tempat saya tinggal belok saja masih ada hujan. Jadi Bapak Yehuda, saya ingin untuk mengarahkan kita bahwa keadaan kita masa lalu, kita orang tua kita yang menyembah berhala itu sudah terakhir di kehidupan mereka. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita telah dibawa keluar daripada suatu kondisi yang tidak mengikat kita. Tapi tindakan kita hari ini akan membuktikan kita di masa yang kita akan hadapi. Jadi ini yang dimaksudkan dengan pertobatan komunal, pertobatan bersama hari ini. Ada niat hati kita untuk kita keluar dari kondisi keadaan kita. Kalau ada banjir, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan kalau kita buang sampah sembarangan, yang akan dirasakan kita sendiri. Mungkin itu arah saya ingin untuk mengajak kita di renungan pagi ini. Terima kasih Kak Aran.
1: Jadi konsep yang Bapak Yehuda sampaikan mungkin bisa di lain waktu ya, dengan judul firman Tuhan yang berbeda ya. Ini lebih kepada masa kini, bagaimana kita bertobat untuk diri sendiri. Tapi kayaknya cukup jelas juga yang disampaikan oleh Pak Apri terkait dengan pertobatan itu sendiri ya, terlepas dari segala dosa yang sudah disampaikan, sudah kubuang sampai ke tubir
0: yang
1: laut dalam ya. Oke, baik, kita sampai di akhir dari Mutiara Pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya berikan kesempatan kepada Pak Apri untuk boleh menyampaikan kesimpulan rangkuman dari firman Tuhan ini dan ditutup dengan doa.
0: Ya, baik. Bapak Ibu, pendengar setia Pro 1 RRI Kupang, di acara Mutiara Pagi Kristen pagi ini, mari kita menjadi umat yang merendahkan hati, tekun berdoa, dan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Percayalah bahwa Allah setia mendengarkan setiap seru doa kita. Dia mengampuni dosa kita ketika kita datang kepadanya dan memohon ampun. Dan Allah adalah Allah yang setia dan adil. Dan memulihkan keadaan pribadi kita, bangsa kita, dan kita kembali kepadanya. Jadi kiranya melalui hidup kita, bangsa Indonesia yang kita cintai semakin mengalami damai, sejahtera, dan sukacita, dan kemudian Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalamnya, dan kita akan menikmatinya, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan keluarga kita, lingkungan gereja, dan bangsa ini mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih, shalom, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang kami puja dan kami sembah, kami bersyukur dan berterima kasih bagian firman Tuhan yang Tuhan inspirasikan di dalam Alkitab yang kami pegang adalah firman Tuhan. Menolong kami untuk menguatkan kami, bahkan menunjukkan jalan kepada kami untuk kami bertanggung jawab atas pribadi kami, hubungan pribadi kami dengan Tuhan, dan kami juga memiliki kepedulian sosial bagi lingkungan di mana kami berada, keluarga kami, kota di mana kami tinggal, dan negeri bangsa kami yang ada di dalamnya. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan karuniakan kekuatan hikmat untuk senantiasa memandang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber penghidupan. Dan kami berdoa Tuhan memulihkan bangsa kami dari segala macam ancaman, baik dari luar maupun dari dalam diri kami sendiri, dari dalam bangsa kami. Ya Tuhan, menolong kami untuk kami membangun kebersamaan, tidak saling memfitnah, tidak saling menjatuhkan, tetapi kami membawa sukacita, damai sejahtera sebagai pembawa damai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Ini doa kami ya Bapa, kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Jumat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Judi itu bagi saya orang yang ingin saya percaya tanpa keseluruh keringat. Gitu. Kok gampang, berat, judi tidak pernah antar orang untuk kaya. Tapi judi antar orang untuk ada dalam kemiskinan semakin ekstrim. Ya kalau orang di mana-mana judi, ya kok kamu tingkat kemiskinan ekstrim akan tetap tambah.
2: SNT ini Bapak Ibu adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Gereja tegas tolak judi di tengah pameran pembangunan dan ekspo UMKM. Masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Nasional Terintegrasi Kabupaten Kupang resmi dimulai. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Mitra Sinlae. Gereja Kristen di Kabupaten Rotendao menegaskan sikap tegas menolak praktik perjudian dalam bentuk apapun, termasuk yang berpotensi muncul di sekitar lokasi pameran pembangunan dan ekspo UMKM. Gereja menilai perjudian tidak hanya merusak mental masyarakat, tetapi juga dapat memperparah persoalan ekonomi dan kemiskinan keluarga. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
1: Ketua Majelis Klasis Lobalen, Pendeta Mariana JBB Sira STH, mengatakan gereja tidak setuju dengan praktik perjudian baik dalam kegiatan pameran maupun di tempat lain. Hal ini disampaikan pada saat diwawancarai awak media di kediamannya Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya perjudian mendorong masyarakat mencari keuntungan secara instan tanpa bekerja keras, sementara dampaknya justru dapat membawa seseorang dan keluarganya semakin terpuruk secara ekonomi.
2: Judi itu bagi saya orang yang ingin cepat kaya tanpa keseluruhan keringat. Mau gampang, padahal judi tidak pernah antar orang untuk kaya. Tapi judi antar orang untuk ada dalam kemiskinan yang semakin ekstrim. Ya kalau orang di mana-mana judi, ya kalau tingkat kemiskinan ekstrim akan tetap tambah.
1: Pendeta Mariana menambahkan persoalan perjudian membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan para pemimpin umat. Edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus disertai dengan tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia berharap aparat keamanan tidak hanya melakukan penertiban sesaat, tetapi berani menindak tegas apabila ditemukan praktik perjudian sehingga tidak berkembang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.
2: Ya, memang ada mesti ada kolaborasi pimpinan umat, Manileo, ya. Pemerintah kemarin Bapak Paulus punya ini tiga bertumbuh, ya. Pemerintah, gereja dan budaya. Kita berharap ini dia betul-betul jalan mulai dari yang ini. Bagaimana kita mengatasi ini perjudian?
1: Siap. Gereja juga mendorong pemerintah daerah dan panitia penyelenggara pameran untuk memperkuat pengawasan serta mengatur rangkaian kegiatan secara baik sehingga masyarakat datang ke lokasi pameran untuk menikmati hiburan, pentas seni dan budaya serta mendukung pelaku UMKM tanpa adanya aktivitas perjudian. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk klinik TNI atau Polri. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
3: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
4: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumano di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
3: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
4: Sementara itu, perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Bino, menegaskan total sasaran cek kesehatan kerajaan gratis sebanyak 43.838 jiwa, sehingga untuk target 2026 Puskesmas Oebobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
5: Kalau untuk Puskesmas Oebobo sendiri, total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oebobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa. 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut.
4: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaatkan layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Nasional Terintegrasi Kabupaten Kupang resmi dimulai Senin 10 Agustus 2026 di Aula Kantor Bupati Kupang. Selengkapnya Andri Iskandar melaporkan.
6: Masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Nasional Terintegrasi Kabupaten Kupang resmi dimulai Senin 10 Agustus 2026 di Aula Kantor Bupati Kupang. SNT yang berlokasi di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, pada tahap awal diikuti 80 siswa. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Irfan Karim, mengatakan kehadiran SNT menjadi langkah penting menghadirkan pendidikan unggulan sekaligus menjadi rujukan bagi sekolah di sekitarnya. Ia berharap para siswa memanfaatkan pendidikan gratis tersebut untuk menjadi generasi unggul di Nusa Tenggara Timur.
7: SNT ini Bapak Ibu adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. SNT tidak hanya bermutu secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SNT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
6: Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan kehadiran SNT sejalan dengan astacita Presiden dalam membangun sumber daya manusia unggul.
8: Jadilah sekolah nasional terintegrasi ini betul-betul hadir untuk rakyat dan membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kupang. Kita berharap bahwa suatu saat orang jangan bilang kami tertinggal. Setuju anak-anak ya? Setuju. Tidak boleh ada pemikiran lain. Pemikirannya satu saja, pergi dan belajar. Karena anak-anak akan mendapatkan suatu kualitas pembelajaran yang dilakukan di sana.
6: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap Sekolah Nasional Terintegrasi menjadi pusat pendidikan unggul dan melahirkan generasi emas yang mampu membawa perubahan bagi Kabupaten Kupang dan Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang atau Permasku, Asten Bait, melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali. Permasku menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, serta Danrem 161, Wirasakti yang dinilai telah merespon kebutuhan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Selengkapnya, Vence Sakarias melaporkan.
9: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali di Kecamatan Ampuang Barataya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan realisasi aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia terkait kondisi jalan dan jembatan di wilayah Ampuang. Ketua Umum Permasku, Asten Bait, mengatakan pembangunan yang kini berjalan menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Permasku menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, serta Dandrem 161 Wirasakti yang dinilai telah merespon kebutuhan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Ia pun berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai target dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
10: Dan juga kita mahasiswa terkait dengan jembatan yang mengakibatkan aktivitas kita terhambat. Kita juga berterima kasih pada Presiden dan juga Wakil Presiden serta jajaran TNI dari Panglima TNI, Kasat dan juga Pangdam 9 serta Dandrem 161 yang di mana permintaan kita waktu itu adalah 2 jembatan. Tetapi puji Tuhan yang terjawab itu 4 jembatan. Itu hal yang sangat luar biasa dan itu hal yang kita tidak pernah membayangkan itu.
9: Selain pembangunan jembatan, Permasku juga meminta pemerintah pusat untuk menindaklanjuti sejumlah aspirasi lain yang dinilai mendesak, yakni peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, pembangunan SPBU di wilayah Amfoang, pembangunan rumah sakit Pratama Amfoang, serta percepatan perbaikan ruas jalan di kawasan tersebut. Permasku menilai pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan dan daerah terpencil seperti Amfoang menjadi langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional, meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mempercepat pembangunan ekonomi dan pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Melantik dan mengambil sumpah jabatan 148 pejabat lingkup Pemkot Kupang, Dr. Christian Widodo ingatkan soal jabatan yang bukan kekuasaan, tetapi menguji integritas pejabat. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
11: Jadi jika Anda ingin mengetahui integritas seseorang, berikan dia jabatan. Nah, maka jabatan ini nanti akan menguji Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu tetap bertahan pada integritasnya atau Bapak Ibu kalah pada jabatan ini.
12: Wali Kota Kupang menegaskan jabatan bukan sekadar kewenangan, tetapi amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan integritas. Pesan itu disampaikan saat melantik pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Kupang Senin 10 Agustus 2026. Rotasi jabatan disebut menjadi bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus membuka ruang pengembangan karir aparatur. Pelaksanaan rotasi yang dilakukan menurut Dr. Christian Widodo karena masih terdapat aparatur yang bertahun-tahun berada pada posisi yang sama. Karenanya penyegaran dinilai penting untuk mencegah kejenuhan, mendorong kreativitas sekaligus membuka peluang pengembangan karir. Namun jabatan baru juga berarti tanggung jawab yang lebih besar.
11: Saya harap Bapak Ibu sekalian jaga baik-baik jabatan yang kita berikan itu. Tentu diikuti oleh tanggung jawab. Saya bilang ini berkali-kali. Jabatan dan tanggung jawab itu dia berjalan linear, dia sama-sama. Tidak ada jabatan tambah, tanggung jawab turun. Tidak pernah ada di dunia ini.
12: Secara khusus, Wali Kota Kupang meminta 51 lurah yang baru definitif menjadikan momentum ini sebagai kesempatan menunjukkan kinerja terbaik. Di tengah efisiensi anggaran, lurah dituntut mampu berinovasi dan tidak menjadikan keterbatasan sebagai alasan terhentinya pelayanan publik. Administrasi kependudukan, surat keterangan, pelayanan warga miskin dan rentan, hingga pendataan masyarakat harus diselesaikan secara cepat dan tertib.
11: Di kantor lurah kalian, tidak usah taruh foto saya dan ibu wakil bila perlu. Taruh foto keluarga kalian di meja kalian. Supaya kalau kerja itu ingat, kalian bekerja ini jujur, integritas, ini kalian lakukan untuk keluarga kalian. Taruh foto keluarga kalian yang besar.
12: Wali Kota juga menegaskan prinsip memerintah adalah melayani yang harus menjadi budaya kerja di setiap kantor kelurahan. Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat birokrasi yang profesional, berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Informasi olahraga.
0: Forum Musyawarah Persaudaraan Provinsi Pemprov Perkemi NTT 2026 di Kota Kupang menetapkan Julia Sutrisno Laiskodat sebagai Ketua Umum Pemprov Perkemi NTT periode 2026-2030. Kepemimpinan baru ini membawa tekad besar untuk kembali mengukur prestasi di ajang PON dengan membidik sedikitnya 7 medali emas seperti yang pernah diraih NTT pada PON ke-16 Jawa Barat tahun 2016. Selengkapnya Alotani melaporkan.
13: Yuli Sutrisno Laiskodat sebagai Ketua Umum Terpilih Perkemi Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2030 secara resmi.
14: Terpilihnya Wakil Rakyat DPR RI Dapil NTT 1, Julie Laiskodat, menjadi Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT periode 2026-2030 terungkap dalam Forum Musyawarah Persaudaraan Provinsi Perkemi secara aklamasi di Kota Kupang, Minggu 9 Agustus 2026. Julie Laiskodat melalui Ketua Umum Pengprov Perkemi NTT periode 2022-2026, George Hajo mengatakan kualitas menjadi central point organisasi mempersiapkan atlet menghadapi berbagai event yakni PON 2027, Kejuaraan Dunia Sorinji Kempo di Nagoya, dan PON ke-22 tahun 2028 NTT NTB DKI Jakarta.
15: Ibu Ketua Umum akan melakukan roadshow ke seluruh kabupaten kota untuk melakukan komunikasi dengan para Ketua Umum kabupaten kota mengikuti gerakan sangat cepat dalam rangka menghadapi PON Kejuaraan Dunia di Nagoya maupun PON 2028 di Nusa Tenggara Timur.
14: Mewakili Ketua Umum KONI NTT, Sekretaris Dr. Alfonsus Theodorus mendorong semangat Perkemi NTT tetap mempertahankan prestasi juara umum pada PON ke-19 tahun 2016 di Bandung, Jawa Barat dengan hasil 7 medali emas, 1 perak, dan 5 medali perunggu.
16: Prestasi itu prestasi yang bukan main-main. Menurut catatan kami ada 7 medali emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Itu prestasi yang sampai sekarang belum kita balik lagi kembali untuk prestasi itu. Tujuh emas tersebut bukan sekedar angka, tujuh emas adalah bukti bahwa ketika pembinaan dilakukan secara serius, ketika atlet dipersiapkan dengan baik, ketika pelatih bekerja dengan hati, dan ketika organisasi serta pemerintah memberikan dukungan, maka NTT mampu menjadi kekuatan nasional.
14: Forum Musyawarah Persaudaraan Provinsi Musperprov Pengurus Provinsi Perkemi NTT tahun 2026 di Kota Kupang bertekad menjadi juara umum cabang olahraga Kempo pada PON ke-22 tahun 2028 NTT NTB DKI Jakarta. Catatan RRI, 7 kali penyelenggaraan PON terakhir, cabur Kempo selalu menjadi penyumbang medali terbanyak bagi kontingen Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, NTT akan menjadi tuan rumah PON, maka target juara umum harus terwujud melalui persiapan yang matang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Makna kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kebebasan setiap warga untuk mengekspresikan diri, berkembang, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
17: Memaknai kemerdekaan tidak cukup hanya dengan mengenang terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan. Kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui kebebasan setiap warga untuk mengekspresikan diri, berkembang, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Pesan tersebut disampaikan Romo Andreas Sika dari Gereja Santo Yosef Pekerja Penfui. Menurut Romo Andreas, kemerdekaan sejati adalah ketika masyarakat tidak merasa terbelenggu oleh kepentingan kelompok tertentu dan memiliki ruang untuk mengembangkan diri serta kelompoknya secara bebas.
18: Kemerdekaan ini tidak dilihat dari bebas dari penjajah, tetapi harus dilihat dari kebebasan orang atau bangsa itu mengekspresikan diri, tidak terkungkung, tidak terpola oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi ekspresi yang bebas untuk memajukan kelompok dan diri.
17: Sementara itu, Ketua Komite Taman Seminari Santo Dominikus, Albertus Lake, menilai momentum HUT kemerdekaan perlu dibarengi dengan kegiatan untuk menanamkan jiwa patriot bagi generasi muda. Salah satunya diwujudkan dalam kegiatan menyongsong HUT RI ke-81 yang digelar di lingkungan Sekolah Santo Dominikus Penfui. Hal ini menjadi momentum positif untuk menanamkan nilai patriotisme sejak usia dini.
19: Kegiatan ini memang untuk bisa mendidik anak-anak ini bisa lebih memiliki jiwa untuk mereka bisa belajar untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman, mereka bisa belajar untuk berkreasi, sehingga seperti yang kita bisa lihat di sini bahwa anak-anak itu mereka melakukan lomba dengan semua yang sudah dipersiapkan oleh para suster, dan ini luar biasa.
17: Momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk membentuk anak-anak yang berani, tangguh, kreatif, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Semangat kemerdekaan tidak hanya dikenang setiap tanggal 17 Agustus, tetapi juga diwujudkan melalui pendidikan dan pembentukan karakter sebagai bentuk kontribusi generasi muda bagi kemajuan bangsa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gereja tegas tolak judi di tengah pameran pembangunan dan expo UMKM. Masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Nasional Terintegrasi Kabupaten Kupang resmi dimulai. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Ya, pendengar, jadi saat ini kita akan masuk dalam program Rote Menyapa pagi ini. Untuk pendengar semua, nanti kita akan membagikan berbagai informasi dari mancanegara ataupun Indonesia. Ya, dengan untuk pagi ini tetap semangat, tetap beraktivitas, yang lagi siap-siap ke kantor atau yang mau siap-siap ke tempat kerja dimanapun berada, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Dan jangan lupa sarapan untuk pagi hari ini ya, yang mau berangkat ke kerja maupun tempat beraktivitas lainnya. Tuhan Yesus tetap sertai kita semua dimanapun kita berada.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Woi kakak, sudah lah, kok beta buru-buru nih, terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok, beta su bisa jalan toh.
1: Sudah, su bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli ini.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, pemerintah Provinsi Banten mulai mengkaji pencabutan moratorium perizinan pertambangan yang diberlakukan sejak awal 2026. Salah satu pertimbangannya adalah peluang meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Banten, Denden Hartawan, mengatakan pembahasan pencabutan moratorium masih berlangsung. Pemprov Banten belum mengambil keputusan final karena masih mengevaluasi berbagai aspek. Menurut Deden, salah satu pertimbangan adalah meningkatnya kebutuhan material bangunan di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Kondisi ini terjadi setelah aktivitas pertambangan di wilayah Bogor dihentikan sehingga pasokan material ke daerah sekitarnya ikut berkurang. Deden menilai Banten memiliki peluang memenuhi kebutuhan tersebut dengan catatan aktivitas pertambangan dilakukan secara legal dan sesuai ketentuan. Pendengar, selain memenuhi kebutuhan material, Pemprov Banten melihat adanya potensi penerimaan daerah yang lebih besar jika sektor pertambangan dikelola secara optimal. Deden menyebut penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan buatan berpeluang meningkat hingga 2 kali lipat apabila moratorium dicabut. Kendati demikian, peluang meningkatkan PAD tidak serta-merta membuat Pemprov Banten akan membuka kembali aktivitas perkembangan dan tanpa pengawasan. Pendengar, sejumlah tambang ilegal yang telah ditindak Pemprov Banten sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai aturan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesiano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi.

0: Tadi mak, atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
1: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
2: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
1: Opa, lagi mana minum belanja aku, kasihan.
3: Oh, sabar-sabar minum.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News

Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menggelar screening katarak dan CKG bagi warga binaan, petugas serta masyarakat sekitar UPT Permasyarakatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendukung program prioritas pemerintah bidang kesehatan. Menteri Imipas Agus Adrianto menyebut kegiatan kesehatan tersebut terlaksana sesuai kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan dan MTek Group. Kolaborasi tersebut dinilai memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga binaan, petugas permasyarakatan, serta masyarakat sekitar unit pelaksanaan teknis. Menurutnya, Kemenipipas memiliki fasilitas kesehatan di sejumlah UPT termasuk lembaga permasyarakatan, lapas, dan rumah tahanan negara atau rutan. Fasilitas tersebut perlu dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekitar. Secara nasional, kata program CKG dan screening tuberkulosis atau TBC, Kemenipipas menargetkan 81 orang hingga hari ini, sebanyak 29,376 telah menjalani pemeriksaan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan, sana kok dulu.
1: Eh, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah, semua bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu, jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Rumah Sakit Universitas Indonesia menyiapkan fasilitas pendukung bagi ibu menyusui, baik pasien maupun pekerja selama berada di lingkungan rumah sakit. Fasilitas tersebut disediakan untuk memastikan kebutuhan pemberian ASI terhadap tetap terpenuhi sekaligus mendukung kenyamanan ibu selama menjalankan aktivitas. Direktur Utama RSUI Aris Kusumo Januarto mengatakan pihaknya menyiapkan poli untuk mendukung kebutuhan pasien ibu menyusui selama pelayanan. Fasilitas tersebut dihadirkan agar ibu menyusui tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang nyaman sesuai kebutuhan selama berada di rumah sakit. Ia menambahkan RSUI juga memberikan perhatian terhadap hak pekerja perempuan termasuk selama masa cuti kehamilan dan periode pemberian ASI eksklusif. Menurutnya, pekerja yang sedang menyusui tetap difasilitasi untuk memerah dan menyimpan ASI selama menjalankan aktivitas kerja. Menurut RSU, menyediakan tempat istirahat bagi pekerja perempuan setelah kembali bekerja usai menjalani masa cuti. Fasilitas tersebut disesuaikan dengan kondisi ibu agar tetap nyaman dan dapat menjalankan aktivitas kerja secara optimal. Pendengar, RSUI memberikan fleksibilitas bagi pekerja yang mengalami keterbatasan kesehatan agar tetap dapat menjalankan tugas secara optimal. Pendengar, kebijakan tersebut mencukup kesempatan beristirahat atau mengalihkan sementara pekerjaan kepada rekan kerja sesuai kondisi pekerjaan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinlai dan rekan saya Hayona Sabe di edisi pagi hari ini. Yang mendengar saja kita untuk mengakhiri program acara Rote Menyapa untuk edisi pagi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Ya, saya Mitra Sinlai dan rekan saya Hayona Sabe. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.
3: Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk kota Kupang sendiri diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk informasi perakiran cuaca sampai dengan tingkat kelurahan atau desa selengkapnya dapat diakses di cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
2: Terima kasih untuk informasinya Kak Yesi, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi.
3: Terima kasih, selamat pagi.
4: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.
2: Baik, pendengar, berikut kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita berjaringan nasional. Tetaplah bersama kami.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
6: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
7: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi.